0: berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
0: Itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
2: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
0: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 2,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Laporan khusus. Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior Advokasi Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.

0: pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
1: Diketahui, pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP-TUNAS. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Satu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
1: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya, ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja minta hati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP, soalnya disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuh makan orang tua kan ya, harus cepat-cepat dapat.
2: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi. Fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah NAS menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
4: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
6: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
7: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
6: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
7: Kesiapan anak-anak kita memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak nanti anak-anak sendiri dengan guru yang guru lokal.
6: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
8: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 dari 10 provinsi.
6: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
8: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, SD, SMP, NI, NA, semuanya ingin menyaksikan pelaksanaan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional yang ke-31 di
5: pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan musabaqoh cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murattal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murattal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
9: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 26 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Demikian informasi seputar musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Dan lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikutnya bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gampingnya akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa, tadi kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terdiri sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI ya. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Hulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti siaran berjaringan Kabar Aceh di pagi hari ini, tentunya bersama rekan-rekan Sekorwil 17 Aceh.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis, kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Halo.
1: Masa tolong, Pak.
0: Halo.
1: Bang Budi, bagaimana? Salam semalam, bagaimana bisa didengar suara saya? Halo, halo. Cik, apa kabar suara ini semuanya? Masih di mute.
2: Bisa, Bang.
0: Halo, halo.
1: Bisa, Bang. Pakaian bagaimana, Pak Budi? Kok nggak ada suaranya?
0: Cek, halo. Halo.

0: menunggu teman-teman yang bergabung. Coba kita save out lagi nih ke Aryani. Oke. Padahal tadi juga ini. Malam ini Bung Budi sudah bisa ambil alih.
1: Halo, cek. Selamat malam.
0: Bagaimana? Silakan.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana Bung Budi?
1: Nabila.
0: Halo, Semarang. Halo, siapa tadi Kalimba?
2: Nabila. Dimanapun anda berada, berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca edisi 17 September 2026. Cawang cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang beberapa wilayah di Aceh, khususnya untuk wilayah Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh bagian utara seperti Bang Kejaran, Aceh Tenggara, Sebusa, Aceh Singkil, Aceh Selatan, lalu Aceh Tengah juga, dan juga Aceh Jaya, seperti itu. Untuk angin umumnya bertiup dari arah selatan hingga utara dengan kecepatan berkisar antara 3 sampai dengan 15 km/jam dengan suhu berkisar 24 sampai dengan 34 celcius, dengan kelembapan 60 sampai dengan 90%. Hingga pagi ini tidak terdapat titik panas di wilayah Provinsi Aceh. Untuk perkiraan tinggi gelombang sendiri terdapat potensi gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabu, perairan Selatan Sumeneb. Untuk gelombang sedang 1,25 sampai 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Utara Pidijaya Aceh Besar, perairan Aceh Utara Aceh Timur, dan juga perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, seperti itu.
0: Baik. Untuk titik panas sendiri bagaimana Bu?
2: Untuk titik panas nihil hingga pantauan hari ini gitu, pantauan 24 jam ke belakang, seperti itu.
0: Potensi cuaca untuk beberapa hari ke depan bagaimana ya? Potensi cuaca yang bagaimana?
2: Ya, untuk 3 hari ke depan masih terdapat potensi khususnya pada sore hingga malam hari dengan intensitas beragam dengan hingga sedang. Lalu untuk besok ada potensi peningkatan curah hujan hingga lebat, seperti itu.
0: Baik, ada imbauan untuk pendengar ya?
2: Kami perlu menghimbau juga terhadap perubahan cuaca yang fluktuatif, adanya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dengan waktu yang cukup lama, tetap waspada di tengah musim kemarau yang sedang berlangsung. Di daerah rawan banjir dan longsor, selalu waspada terhadap potensi angin kencang, agar selalu memperhatikan ukuran ranting, infrastruktur rumah, dan instalasi kabel listrik, apalagi saat berada di luar ruangan, seperti itu.
0: Baik. Terima kasih dekat Nabila untuk informasi tentang cuaca untuk hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Baik, demikian yang kami bahas mengenai informasi cuaca pagi ini. Cek lagi, kalau enggak ya, bah, selalu aja.
1: Cek lagi. Halo, dengar suara saya tidak?
0: Ini baru dua aja Bang Kejiwa, suaranya enggak kedengaran nih. Kita coba ke bagaimana Bang Karno, apa kabar ini?
3: Bang Dimas, bisa dengar?
0: Bisa.
3: Bisa ya.
0: Saya cuma nggak bisa dengar suara.
3: Ya tidur
0: banget. Apa kabar Bang ini, Bung Karno?
3: Alhamdulillah sehat Bang Dimas. Pasca hujan semalam di Melabu.
0: Pengalaman hujan di Melabu. Baik, ada kabar apa Bung Karno? Silakan.
3: Baik, terima kasih teman-teman Skor Wheel 17 di kesempatan pagi hari ini dan juga pemirsa channel YouTube RRI Banda Aceh, yang sedang menyimak warta maksud kami di Kabar Aceh di Selatan pagi hari ini, edisi Kamis 17 September 2020. Ada satu informasi dari Melabu, Bupati Tarmizi perkuat Satlinmas dan Pagu

akses masyarakat, di mana pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyiapkan video pendek mengenai langkah-langkah menghadapi bencana untuk disebarkan melalui telepon seluler masyarakat. Untuk dialog kali ini di melambungnya kita akan mengangkat tema soal upaya di Sebaran Aceh, Aceh Barat memberikan dan melestarikan adat istiadat di Aceh Barat bersama narasumber dari RIA DSI.

0: Sehat Bang Dimas. Bang Dimas apa kabar?
1: Ya baik saya.
0: Iya.
1: Selamat alhamdulillah. Gimana cuaca di sana hari ini pagi ini?
0: Cuacanya alhamdulillah si pagi hari ini cerah ini ya.
1: Oke, silakan karena suaranya putus kacau langsung saja nih sampaikan informasinya hari ini.
0: Baik, informasi dari Aceh Singkil yang bisa saya sampaikan pagi hari ini yaitu Ketua Karang Taruna Kota Sepuluh Salam usul pembentukan Provinsi Singkil Raya. Ketua Karang Taruna Kota Sepuluh Salam, Wahda, mendorong para tokoh masyarakat, pemuda, dan elemen masyarakat di Kota Sepuluh Salam dan Kabupaten Aceh Singkil untuk memulai membangun gagasan pembentukan Provinsi Singkil Raya. Wacana tersebut disampaikan menyusul adanya sikap Komunitas Persaudaraan Barat Selatan Aceh atau PBSA yang menyatakan bahwa Kota Sepuluh Salam dan Kabupaten Aceh Singkil dikeluarkan dari usulan pembentukan daerah otonomi baru atau DOP yang selama ini dikaitkan dengan Provinsi Aceh Loser Antara atau ALA. Wada menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum bagi masyarakat Kota Sepuluh Salam dan Aceh Singkil untuk menentukan arah perjuangan pembangunan dan masa depan daerahnya sendiri. Menurutnya, Sepuluh Salam dan Aceh Singkil memiliki karakter sosial, budaya, sejarah, serta keberagaman etnik yang memiliki kekhasan tersendiri. Ia juga mengkritisi sikap sebagian pihak menurutnya terkesan mudah mengambil keputusan terkait keberadaan Sepuluh Salam dan Aceh Singkil dalam sebuah gagasan pemekaran. Wahda juga berpandangan bahwa Sepuluh Salam dan Aceh Singkil memiliki hubungan sejarah dan sosial yang kuat serta berada dalam satu kawasan yang saling berkaitan. Karena itu ia mendorong agar para tokoh dari kedua daerah mulai membuka ruang diskusi mengenai konsep Provinsi Singkil Raya, tentunya melalui kajian yang matang, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, Ketua Karang Taruna Kota Sepuluh Salam itu menegaskan bahwa gagasan tersebut bukan untuk memecah persaudaraan sesama masyarakat Aceh, tetapi justru menjadi bagian dari upaya mencari format pembangunan yang paling sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat di wilayah Sepuluh Salam dan Aceh Singkil. Itu dia Bang Dimas, informasi dari Singkil yang bisa kami sampaikan pagi hari ini. Terima kasih.
1: Sama-sama. Untuk para
2: Singkil. Halo Bang Dimas. Bang Dimas, dengar suara.

0: Mama Goli disapa, disapa apa? Oh, Mas kenapa?
1: Papa mama nggak apa-apa ya.
0: Karena cantik dia, kacamatanya, lipstiknya baru kayaknya. Hujan yang cukup deras dan juga informasi yang disampaikan juga sama dengan Bang Karlo tentang bencana juga kebakaran hutan dan lahan. Dari Loksmawe disampaikan BPBD Kabupaten Aceh Utara yang mendorong keterlibatan aktif dari penyandang disabilitas juga untuk mengupayakan penanggulangan bencana tidak hanya sebagai penerima bantuan tetapi juga sebagai pelaku kesiapsiagaan. Sudah disiapkan 8 titik tempat evakuasi yang dilengkapi dengan fasilitas ramah disabilitas secara bertahap. Kemudian juga nanti akan diperkuat dengan kolaborasi bersama dengan komunitas disabilitas untuk menyebarkan informasi peringatan dini. Dan juga saat ini sedang disusun kanun khusus disabilitas sebagai payung hukum perlindungan dan aksesibilitas mereka dalam penanganan bencana. Sesuai juga dengan topik bincang pagi kami, hadirkan di pagi hari ini bersama dengan Damkar Kota Loksmawe, nanti juga ada dari BPBD Kota Loksmawe dengan tema Karhutlah dan kesiapsiagaan semua pihak. Jadi semua kita bertanggung jawab untuk hal ini. Tadi pagi juga dalam fokus pagi kami sampaikan bahwa masih kurangnya kepedulian dari masyarakat sendiri. Ya, sudah ada peringatan, sudah disosialisasi juga, pemasangan spanduk juga, tapi masih banyak juga masyarakat yang membuka lahan dengan cara dibakar. Ini menjadi perhatian untuk kita semua yang ada di Loksmawe dan Aceh Utara. Itu dia Bang Dimas dan teman-teman pendengar seluruh komunitas Aceh yang sedang mendengarkan kabar Aceh pada malam.
2: Iya, alhamdulillah baik, Bang Dimas. Enggak ke situ, enggak ketemu kita, Bang ya. Iya, kabar Sabang pertama sih mendung juga ya. Di Sabang mendung. Kalau di Sabang hujannya di sore hari. Terus malam enggak dan dingin ya. Sampai pagi ini. Oke. Baik, informasi dari Kota Sabang, tim SAR gabungan memperluas wilayah pemilihan rawan asap Malaysia. Melihat yang hilang saat di dalam perairan Ibu Kalimantan hingga radius 10 nautical mil atau mm dari lokasi terakhir sepanjang jalan kembali berada. Koordinator Sabang adalah perluasan awal hari ini pada kemarin itu 26 ya dengan mempertimbangkan kemungkinan pergerakan korban akibat ya, sementara kedua menggunakan RIBO Dive Center untuk menyisir sisi-sisi tebing dari kawasan Pulau Selaku hingga kilometer 0. Ardian juga mengatakan tim terus mengevaluasi wilayah penyisiran berdasarkan kondisi di lapangan dan pencarian selayan dilakukan melalui penyisiran menggunakan sejumlah RIB serta penyisiran bawah laut terpadu dan siap-siap. Pencarian menghadapi kondisi arus yang arus dan juga jarak pada terbatas seperti itu. kondisi tersebut penyelaman dan pada hari ini cuaca
3: selamat pagi.
1: Pagi jelas sekali sudah. Silakan ambil alih.
3: Ini berarti untuk saya sendiri dong, berarti di terakhir. Okay. Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 se-Aceh di pagi hari ini. Berhubung tadi rekan-rekan juga sudah memberikan informasinya, jadi sebagai penutup dari Pak Tengon akan sedikit saja memberikan informasi di pagi hari ini. Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan aktivasi ruang kreatif Merah Putih di Benar Meriah Rabu kemarin 16 September 2026. Analis kebijakan ahli media Elizabeth Teoria mengatakan kegiatan tersebut digelar sebagai wadah sharing dan saling berkolaborasi antar peserta dan pengusaha kreatif. Kegiatan itu sebutnya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi kreatif berbasis potensi lokal dan juga pengenalan manajemen usaha. Sementara itu, Wakil Bupati Benar Meriah Armia menilai ekonomi kreatif di daerah tersebut belum sepenuhnya dapat menggerakkan perekonomian masyarakat karena ruang kreativitas masih terbilang sempit ya. Beberapa usaha kreatif misalnya bidang kerawang atau jahit-menjahit memang sudah berkembang, tetapi untuk dikatakan dapat menggerakkan perekonomian belum ya. Dan juga pemerintah daerah Kabupaten Benar Meriah ini berharap ruang kreatif menjadi jalan penggerak ekonomi kreatif pasca dilanda bencana bagi masyarakat setempat ya. Singkat saja dari Pak Kengon, Banda Aceh tadi sudah beri informasi belum ya? Sepertinya belum ya.
1: Belum. Saya juga ada satu informasi.
3: Boleh, silakan sebelum ditutup.

0: masih membutuhkan sekitar 50.000 semen untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Itu saja informasi dari Banda Aceh. Ini waktu sangat kepepet, apa sih Bung Karno akan ada dialog juga ya.
1: Siap. Terima kasih ya, Bung Dimas dari Banda Aceh. Mohon maaf sebelumnya karena ada trouble tadi di studio, jadi di akhir-akhir tadi baru bisa gabung. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah memberikan update infonya di tiap-tiap daerah. Kita berjumpa kembali di Kabar Aceh di edisi selanjutnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Pendengar Warta Berita Sentral di RRI Pro 3 Jakarta dan juga Kabar Aceh di RRI Pro 1 Takengon, kita sudah ikuti bersama di pagi hari ini. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rimbaraya. Pendengar, sudah saatnya lintas informasi kami akan sampaikan ke ruang lingkar Anda sesaat lagi.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar, informasi terkini dari Lintas Informasi kami akan sampaikan di pagi hari ini terkait dengan kodari nilai elektrifikasi dorong aktivitas ekonomi masyarakat di perdesaan. Program elektrifikasi memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat pedesaan melalui peningkatan durasi personal usaha dan produktivitas. Kehadiran listrik memfasilitasi berkembangnya usaha kecil dan mikro di desa seperti toko kelontong, rumah makan, dan koperasi. Kepala Bakum Republik Indonesia Muhammad Kodari mengumumkan program ini saat Koperasi Pers update program prioritas pada 16 September tahun 2026 kemarin dan juga membahas percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kami sudah sampaikan ke rumah lingkar Anda satu informasi terkini di Lintas Informasi. Anda bisa ikuti Lintas Informasi lainnya di RRI Pro 1 Rimba Raya, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar, di mana pun Anda berada, kembali dengan saya sendiri, Pranara. Kami masih temani rumah lingkar Anda sampai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Jadi, pendengar, 2 jam ke depan kami masih temani dengan beberapa program yang kami masih bawakan, yaitu Cem Fakta. Nanti masih dengan lagu-lagu juga, lagu-lagu pop Indonesia kami masih putarkan ke rumah lingkar Anda. Dan diselingi juga informasi yang bisa kami bawakan di pagi hari ini. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, mari kita nikmati beberapa lagu-lagu berikut ini sebelum informasi yang bisa kami sampaikan nantinya. Kami awali pendengar lagu darinya Tania, darinya Anang Hermansyah.

0: Intermezzo.
1: Papa, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, kami akan sampaikan informasi yang bisa kami bawakan di pagi hari ini terkait dengan Ketum Golkar enggan buka suara terkait kasus dugaan korupsi sejumlah kadernya. Nah pendengar, Ketua Umum atau Ketum Partai Golkar Bahlil Lahdalia enggan buka suara terkait kasus yang membelit kadernya Fahd Ar-Rafiq. Fahd ketahui telah ditetapkan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin 14 September tahun 2026. Fahd terjaring operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan Summarecon di Kabupaten Bogor. Bahkan, Fahd yang kini menduduki jabatan Ketua DPD Golkar itu diharapkan dengan lembaga anti rasuah untuk yang ketiga kalinya. Dan pendengar, Ketua Golkar Bahlil memilih bungkam di saat berbagai rentetan konfirmasi wartawan dilayangkan kepada dirinya. Bahkan, Bahlil dalam kesempatan itu berdalih harus segera mengikuti agenda rapat lainnya. Selain itu, saat dikonfirmasi sikap tegas Golkar terhadap kasus yang membelit Fahd, Bahlil juga tidak meresponnya. Ketum Partai Golkar itu tidak menjawab sanksi pemecatan Fahd akibat terjaring KPK atas dugaan tindak pidana korupsi. Diketahui pendengar, kasus yang menjerat Fahd tersebut juga mencuat sejumlah nama dan politisi Partai Golkar. Salah satunya yakni Nusron Wahid, yang juga sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional. Dalam kasus dugaan korupsi pengurusan HGB tersebut, KPK telah mengamankan 19 orang. Dari jumlah yang diamankan itu, KPK telah menetapkan secara resmi status tersangka terhadap 8 orang.

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Zala.
0: Intermezzo.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kami masih sampaikan informasi yang bisa kami bawakan terkait dengan The Fed naikkan suku bunga, ISG berisiko melemah. Bank Sentral Amerika Serikat The Fed menaikkan suku bunga, indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia berisiko melemah dalam perdagangan hari ini. Pada Rabu kemarin, ISG ditutup turun 0,38% disertai dengan net sell asing 592 miliar rupiah. Saham yang paling banyak dijual asing adalah BMRI, BUMI, BBCRA, ADNO, dan ITMG. The Fed untuk pertama kalinya sejak Juli 2023 menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point. Keputusan itu diambil setelah rapat Federal Pemarke Komite pada Rabu waktu setempat, sehingga suku bunga The Fed di bulan September ini menjadi 3,75-4%. The Fed menyatakan keputusan menaikkan suku bunga diambil secara bulat. Ward juga mengatakan ekonomi Amerika Serikat menguasai sejak pertemuan The Fed terakhir. Namun, tren inflasi menunjukkan sedikit perbaikan. Bursa saham Amerika Serikat melemah setelah The Fed mengumumkan kenaikan suku bunga. Dow Jones Industrial Average turun 1,21%, S&P 500 turun 0,48%, dan Nasdaq Composite turun 0,01%. Sedangkan bursa saham di kawasan Asia menguat pada Rabu kemarin. Indeks Nikkei 225 Jepang naik 0,7%, Hang Seng Hong Kong naik 0,2%, Kospi Korea Selatan melesat 1,4%. Kenaikan disebabkan di kawasan Asia masih menunggu keputusan The Fed pada saat penutupan perdagangan. Bank of Japan atau BOJ diperkirakan juga akan menaikkan suku bunga, sehingga tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama.

0: Intermezzo.
1: Cep, apa coba? Udah jangan ngelamun mulu, sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa coba?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya coba ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.

Pendengar, Anda bisa nantikan Cepakta, nanti kami bawakan Cepakta ke ruang lingkar Anda tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita sembari menunggu Cepakta, kami hadirkan satu lagu berikut ini darinya Saikuchi dengan judul Pullback.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, kami akan sampaikan informasi cek fakta. Kami ambil informasinya dari situs resmi komdigi.co.id terkait dengan koreksi unggahan Sekretariat Kabinet BMKG, itu tupoksi badan geologi adalah hoax. Nah, pendengar, beredar semoga di media sosial Instagram berisi tangkapan layar dengan narasi bahwa akun Instagram resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberikan jawaban tidak responsif terhadap unggahan Sekretariat Kabinet atau Satgab terhadap imbauan mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik Gedung Anak Krakatau. Faktanya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar karena pihak yang tidak bertanggung jawab telah menyunting dengan cara crop dan combine gambar-gambar tersebut sehingga memicu mispersepsi di masyarakat. Dilansir dari bmkg.co.id, BMKG menyatakan tangkapan layar komentar dari admin x@info.bmkg merupakan jawaban atas pernyataan spesifik salah satu warga mengenai aktivitas vulkanik meskipun data dari aktivitas erupsi secara primer merupakan wewenang PPMBG Badan Geologi. Isi imbauan Satgab mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik atau vulkanik ash dan keselamatan penerbangan tetap menjadi bagian dari ranah personal analisis meteorologi penerbangan BMKG. Kami sudah sampaikan informasinya, Anda bisa ikuti cek fakta lainnya di RRI Pro 1 Rima Raya di Sasla Pro Dangdut pada pukul 18 waktu Indonesia Mungkin Barat. Dan pendengar, kembali ke program selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar di manapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi pendengar yang sudah temani kami dari awal sampai saat ini. Kami ucapkan terima kasih kembali. Dan pendengar, masih dengan saya Wan Nara, masih kami terus temani ruang dengar Anda satu jaman ke depan lagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan kami ucapkan selamat pagi, kembali kami ucapkan ke ruang dengar Anda. Bagaimana kabarnya sekarang? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Buat yang sedang beraktivitas, semangat terus. Buat yang sedang di perjalanan, hati-hati jalan. Yang sedang bekerja, semoga pekerjaannya lancar. Dan untuk para petani, pedagang, pelaku UMKM, serta seluruh masyarakat Tanugayu yang sedang memulai aktivitasnya, semoga rezekinya semakin lancar dan urusannya dimudahkan. Apapun aktivitasnya, jangan lupa awali dengan senyuman dan pikiran yang positif. Dan juga tetaplah bersama kami pendengar dari Jalan Buntul Naka IPA Kerja Simpatika Redlong. Karena kami masih temani hingga di pagi menjelang siang nanti. Semangat menjalani hari ini, jangan lupa bahagia dan salam kompak untuk kita semua. Dan pendengar, beberapa lagu-lagu berikut seperti biasa kami akan putarkan. Kami akan awali dengan lagunya Marvels dengan judul Superhero. Dan pendengar, setelah beberapa lagu-lagu dan filler kami putarkan, nanti kami akan sampaikan kembali informasi yang bisa kami sampaikan di pagi menjelang siang hari ini.

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
6: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kami akan sampaikan informasi lainnya. Kami masih hadir untuk pendengar dengan lagu dan informasi tentunya hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Pendengar, informasinya mengenai 13 rumah terbakar di Bambel, gabungan 59 jiwa terdampak. Pendengar, sebanyak 13 unit rumah warga di Desa Bambel, gabungan Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara terbakar pada Rabu 16 September tahun 2026 sekitar pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian barat. Informasi dari Pusdalops BPBD Aceh Tenggara menyebutkan api diduga pertama kali muncul dari rumah milik Darus sebelum merambat ke rumah warga lainnya yang berdepetan. Bangunan yang sebagian berkonstruksi kayu dan semi permanen membuat api cepat membesar dan menghanguskan sebagian besar isi rumah. BPBD Aceh Tenggara mengerahkan 6 unit armada pemadam kebakaran ke lokasi. Proses pemadam turut dibantu personel kepolisian, TNI, serta masyarakat setempat. Api berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar pada pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut. Dari 13 rumah yang terdampak, 10 unit mengalami rusak berat dan 3 lainnya rusak ringan. Kebakaran tersebut berdampak terhadap 13 kepala keluarga atau sebanyak 59 jiwa. Sementara itu, pendengar, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyidikan pihak berwajib.

0: Live for Yay Info. Angetin belanjaan aku. Ini
1: apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
0: tuh,
1: sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.

Pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kami sampaikan berikutnya adalah emas Anta melanjutkan tren positif naik Rp5.000 per gram. Harga emas batangan Antam bersertifikat naik Rp5.000 per gram pada Kamis 17 September tahun 2026 mencapai Rp2.558.000 per gram. Kenaikan harga emas ini merupakan kelanjutan dari tren positif yang telah terjadi pada perdagangan sebelumnya. Dan pendengar, di mana pun Anda berada, itu adalah informasi singkat yang bisa kami sampaikan. Dan termasuk informasi terakhir kami sampaikan ke ruang lingkar Anda, karena pendengar, kebersamaan kita tinggal sedikit lagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya kami akan putarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 10, dan Anda bisa nantikan lagu Indonesia Raya nanti kami putarkan di pagi hari ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih atas partisipasi pendengar. Kembali kami ucapkan yang sudah kami temani ruang lingkar Anda dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan informasi dan program yang kami bawakan bisa terhibur dan bermanfaat. Dan pendengar, rekan share kami Bung Yasman akan temani ruang lingkar Anda berikutnya hingga pukul 15 sore nanti waktu Indonesia Bagian Barat. Dan pendengar, saya Manu Nara pamit undur diri dari ruang lingkar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

0: Kak, mau dibuang kemana sampah tuh?
1: Anu di sana itu.
0: Tahu nggak, sampah merupakan masalah yang tidak pernah terselesaikan sampai saat ini. Bahkan di beberapa negara maju telah membuat peraturan tegas bagi mereka yang suka buang sampah sembarangan. Tapi banyak orang yang masih suka melanggar peraturan tersebut. Jadi jangan nambah masalah lah, Kak.
1: Apaan sih? Aku kan mau buang sampah di tong sampah sana.
0: Oh, kirain mau buang sampah sembarangan. Soalnya kan, Kak, banyak tuh orang-orang yang masih buang sampah di tempat yang sudah dikasih tulisan dilarang buang sampah di sini. Di negara berkembang seperti di Indonesia, masih banyak orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Akibatnya, sampah menjadi bau, menumpuk, membusuk, kotor, dan menyebabkan lingkungan tidak sehat. Selain itu, membuang sampah di sungai juga dapat mengakibatkan banjir, sekaligus sebagai penyebab pencemaran air yang dapat menyebabkan penyakit kulit. Oleh karena itu, jangan pernah membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya, karena sampahmu tanggung jawabmu.

0: Intermezzo.
1: Chat.
2: Apa Nona?
1: Beta pung tebakan buat Ale.
2: Apa itu?
1: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih. Kalau putih dong bilang kotor.
2: Apa ya?
1: Apa coba?
2: Papan tulis.
0: Intermezzo.

0: aduh, hampir aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu, mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren, keren abis malah.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi dan masih bersama saya Asman yang menemani Anda. Dan pendengar, tema kita pagi ini dalam program kita Indonesia dari Kebun Gayu Mendunia, budidaya kopi Arabica berkualitas. Dan pendengar, rangkaian lagu pop Indonesia atau rock cover akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita hadir dua lagu ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlong.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, apa kabarnya pagi menjelang siang hari ini? Semudahnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, penuh semangat dan aktivitas yang sedang dijalankan juga berjalan dengan lancar tentunya. Masih dari Jalan Butul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, kembali hadir menemani Anda program Kita Indonesia bersama saya Esman. Pendengar, ya, kita akan berbicara tentang salah satu kekayaan tanah Gayo yang namanya telah dikenal jauh melampaui batas daerah ya, bahkan sampai ke berbagai penjuru dunia. Ya, kita berbicara tentang kopi Arabica Gayo, pendengar. Ya, tema kita pagi hari ini dari kebun Gayo mendunia, budidaya kopi Arabica berkualitas. Pendengar, ketika secangkir kopi tersaji, ada cerita panjang di baliknya. Ada tanah yang subur, udara dataran tinggi, kerja keras para petani, kemudian prosesnya juga ya, proses pemeliharaan tanamannya, pemetikan buah yang matang, hingga pengolahan yang membutuhkan ketelitian. Karena pendengar, kualitas kopi tidak hanya ditentukan oleh bijinya, tetapi juga bagaimana kopi tersebut dibudidayakan sejak dari kebun itu sendiri. Nah, pagi ini pendengar, kita akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana budidaya kopi dapat terus dikembangkan sehingga kualitasnya tetap terjaga dan nilai ekonominya semakin meningkat. Ya, pendengar, kopi Arabica Gayo, maksudnya kopi Gayo merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat di dataran tinggi tanah Gayo. Bagi petani, kopi bukan sekedar tanaman yang tumbuh di kebun. Kopi merupakan sumber penghidupan, hasil kerja keluarga, sekaligus bagian dari identitas daerah itu sendiri. Karena itu, pendengar, menjaga kualitas kopi sejak dari kebun menjadi hal yang sangat penting, mulai dari pemilihan bibit, kondisi lahan, kemudian pemeliharaan tanaman, pengendalian hama dan penyakit, pemupukan hingga proses panen. Semua tahapan tersebut memiliki peran dalam menghasilkan biji kopi yang berkualitas. Dan ketika kualitas terjaga, kopi Gayo memiliki peluang semakin kuat untuk bersaing di pasar lebih luas. Kita lanjutkan dua lagu rock cover berikutnya, pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
4: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
7: Intermezzo.
8: Ito, ada kejual sardeng?
9: Iya, Daeng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
8: Yang kecil mis aja.
9: Harganya 4.000.
8: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
9: Alamak, mana bisa, Deng?
8: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya, baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
9: Daeng, kau pikir ini rokok, kah? Mana bisa begitu, bah?
7: Intermezzo.
10: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
11: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
10: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
7: FYI for Yay Info.
12: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
13: Apa sih?
12: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Bangun.
13: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
12: Enggak boleh ngorok.
13: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
12: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
13: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
12: Mau tahu caranya gimana?
13: Gimana tuh?
12: Begini ceritanya.
13: Oh.
12: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngamengan cerita gue.
7: FYI, for yay info.

matang atau yang sering dikenal sebagai buah kopi merah, atau bahasa gayunya di sini gelondong ya, memiliki peranan penting dalam menjaga mutu hasil panen. Nah, pemetikan yang selektif pendengar menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas kopi tersebut. Buah yang dipanen kemudian harus melalui proses pengolahan yang tepat, mulai dari sortasi, pengusapan, pengupasan maksud kami, fermentasi, penggilingan lah ya bisa bilang, fermentasi sesuai mode yang digunakan, pencucian hingga pengeringan pendengar ya. Setiap proses ini memang membutuhkan perhatian, kesalahan pada satu tahapan saja ini bisa mempengaruhi mutu kopi yang dihasilkan tersebut. Karena itu pendengar, peningkatan kualitas kopi gayo bukan hanya berbicara mengenai bagaimana tanaman itu tumbuh, tapi juga bagaimana hasil panen ditangani sampai menjadi produk siap dipasarkan. Kopi gayo memiliki cerita dari kebun hingga ke cangkir ya, dan cerita itu adalah cerita tentang kerja keras. Ya, kita lihat selanjutnya pendengar, hadir terus rangkaian lagu rock cover yang akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda, 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
2: Pace, sapi arisan dulu eh.
3: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
2: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
3: Walah.
4: Intermezzo.
5: Sayang, maaf ya lama. Tadi di Jalan Supratman macet banget.
6: Iya sayang, nggak apa-apa kok.
5: Ya udah kita jalan yuk.
6: Emang kamu nggak bosan jalan sama aku?
5: Enggak, kamu kan perjalanan hidup aku.
6: Ih, kamu. Kok motor kamu nggak pakai spion sih? Bahaya loh.
5: Tenang aja sayang. Selama kamu ada di sisi aku, kamu aman kok.
6: Mulai deh. Yaudah deh. Yang penting aku udah ngingetin kamu. Yuk berangkat. Sayang, kamu tahu kan jalannya?
5: Nggak tahu sayang, kamu kasih tahu ya.
6: Ya udah, kita di depan belok kiri ya. Hati-hati sayang, di belakang banyak motor.
5: Iya.
6: Sayang, awas. Tuh kan, kita jadi jatuh. Kan udah dibilangin disuruh pakai spion. Kamu sih nggak mau ngikutin omongan aku.
7: FYI,
2: by Foyer Info. Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
4: Tuh, di atas meja, cari aja.
2: Mana sih?
4: Ah, biar gitu aja gak bisa.
2: Gak ada, gak ada.
4: Nih.
2: Itu kan bukan pink.
4: Oh, bukan ya?
2: Bukan.
4: Ini sumpit ya.
2: Balikin pulpen gue.
4: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
2: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
4: Aduh, gak ada, gimana dong?
2: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
4: Lah, itu.
2: Apa?
4: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
2: FYI, Foyer Info.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering. Ditambah tiupan angin yang kencang, upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional.
9: Ya, baik, mendengar demikian untuk program kita Indonesia di siang hari ini. Mendengar untuk selanjutnya kita ikuti dulu Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 di Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Luca Bacchio, lots of white shirts forward. Luca Bacchio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Luke Bacchio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satupun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Luke Bacchio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum melepas pasukan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut yang kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak. Dan pemain itu terbukti berhasil dengan intensitas serangan yang langsung meningkat. Ada peluang emas yang menguntungkan secara sempat membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol dari Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang El Karouni pada ke-5 berarti hingga menit-menit akhir dengan Rab Hila dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk menang. Saya masih baik. Men pertandingan kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan di beberapa momen pada babak kedua. Ambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun saya ingin memulai ucapkan selamat kepada luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lang di lapangan. Hal ini menurut Amorim menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adé
1: caught up under his oh it's touched. What a comeback this is from Brighton.
2: Manchester tersingkir dari Carabao dari tadi unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada menit pertama. Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Syara bahwa Brighton berbalik unggul. Pelatih Phil Carrick bahkan menurunkan Everton ajar gol penyama. Nah, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah hilang unggul gol.
3: Nah, obviously the start of the end of the game.
4: Jelas awal pertandingan dan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan sama aja, juga benar-benar berbeda. Kami sudah dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas saja. Jadi itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris sepekan kemarin. Sementara itu, kan di putaran terbuka akan comeback ke Bill dan Blair di keyakinan lain timnya.
4: Harus percaya, rekan-rekan harus diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami baik dan semakin dominan, dan akhirnya kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
5: Ya, we won in a deserved way. Hasil nomor segmen
2: dibawa
5: kemenangan pada
2: Manchester United. Bawa Brighton bakulas Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0. Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0. Sementara Aston menang di atas Coventry City. Lekartilia terus mengudara untuk Indonesia.

Bergeser ke Spanyol, Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander. Dalam pertandingan disumbangkan oleh João Cancelo.

0: pertandingan berikutnya.
1: Great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal baik. Namun, yang terpenting adalah akhiri musim dengan belah terus, dan kami akan ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan harus memanfaatkannya.
0: Kami menyapa dengan perawal musim kokoh di puncak klasemen dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One menunjukkan kemampuan luar biasa majang balap go-kart Max One. Merupakan konten kreator dengan dapat memulai balapan dari peringkat 101 go-kart di lintasan. Pada pertama, juara dunia Formula 1 sempat 4 kali itu langsung mati 63 menit untuk seluruh peserta. Itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi bantunya melewati peserta.
1: Lap pertama memang luar biasa, menjadi beberapa go-kart tempat tersangkut. Saya berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa sekitar 60 orang pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
2: Dinamika olahraga.

0: Ketika olahraga dalam timnas mini football Indonesia harus mengakui Thailand dengan skor tertentu pada ajang Asia Championship 2020, Indonesia tetap dipastikan babak runner grup setelah melaporkan.
1: Mini football Indonesia untuk grup mini football 2020 berhasil stadion Jakarta Pusat. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak final runner up. Kata Abdul Qadir ke-16 setelah memanfaatkan sejok yang dilepaskan Krawit Suwong. Skuad memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi grup A dengan 9 poin. Pelatih timnas mini football Indonesia, Indra Kurniawan, mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak boleh dengan baik set play, cara bermain kita sesuai lah, anak-anak juga berjuang di lapang, cuma mungkin hasilnya belum.
3: Kita kualifikasi ke 2020.
2: Ya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2020 di Cek.
1: Nas Rahmat mengatakan laga melawan turut dimanfaat mencoba jumlah baru. Fokus tim kini dia sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan langkah partai puncak.
4: Karena kita lolos ke final ya, jadi beberapa taktik baru jam aku terus semakin mengasah apa yang kita untuk di semifinal. Sebagai kita punya target sendiri, yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN
4: ya? Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2020 pertandingan lama babak dua babak dengan 20 masih dijadwal menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asyut Jakarta Pusat malam hari ini. Kita setiap melaporkan Pro 3 RRI Udara untuk Indonesia.

Nicola Larry dari ajang AFC Champions League 2 Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champions League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Aung Bandung mendudukkan tuan FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup di malam. Gol tunggal Persib Julio Cesar menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan pojok Marklo pas akan sempit yang dihadung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua tubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemil gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14

0: beralih ke kompetisi domestik. Dewa United dan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam. Dan lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy Bernardi.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Samarinda sore kemarin. Warrior menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada 14 lewat gol Tan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ikan Zikrak sukses menyebabkan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 tendangan jarak. Ketiga langkah tampak akan berakhir. Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Davidson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6. Davidson Kolim cetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Los merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya. Sementara itu, back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
3: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang. Dan alhamdulillah, kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim. Pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Dan ya, walaupun sampai menit tadi kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound, wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2020. Sebelumnya timnas hoki field putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas hoki field putra Indonesia berada di pool A, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia 19 September mendatang.

menyampaikan kabar Ramika Olahraga Siang RR Tepat 3 Radio Indonesia dapat agam informasi portal resmi rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kata juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam dan salam olahraga.

0: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi DPR RI dari fraksi.
1: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM. Dan mendengar selanjutnya masih dengan rangkaian lagu rock cover yang akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Win, itu lampu kamar mandi, dapur, dimatiin ya.
1: Iya, Bu.
0: Ruang tengah juga. Itu ruang makan, lampunya juga belum dimatiin.
1: Iya, Bu. Bu, kenapa sih lampunya harus dimatiin semua? Kan gelap.
0: Win, jika kita mematikan lampu dan peralatan elektronik di rumah selama 1 jam saja, itu berarti kita telah memberikan akses listrik kepada saudara-saudara kita yang ada di daerah terpencil. Dan jika kita semua yang ada di Pulau Sumatera ini mematikan lampu secara serentak selama 1 jam saja, itu sama artinya kita telah memberikan akses listrik kepada lebih dari 1 juta saudara-saudara kita yang ada di timur Indonesia.
2: Mari kita hemat listrik untuk Indonesia yang lebih baik.
3: Intermezzo.
4: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cuk.
5: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
4: Karena kakek ketinggalan pesawat.
3: Intermezzo. FYI for yay info.
6: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
7: Hah, yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
6: Seru tahu.
7: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
6: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
7: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
6: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
7: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
6: Ayo.
7: Tapi gendong.
3: FYI for yay info.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Oh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung, buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka, atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dengarkan lagu rock cover yang akan terus menemani Anda. Sebagai penutup, jumpa kita dalam program ini. Pendengar, hadir dua lagu kembali ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: ai Foyer Info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
1: Ngantuk banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
1: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
0: Kenapa? Aduh,
1: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
1: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI, Foyer Info.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Selamat siang, mendengar pukul 12 waktu Indonesia Barat, Anda mengikuti Lintas Informasi RRI Rimba Raya. Sebanyak 13 unit rumah warga di Desa Bambel Gabungan, Kecamatan Mambel, Kabupaten Aceh Tenggara terbakar pada Rabu 16 September 2026 kemarin sekitar pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Informasi dari Pusdalops PB BPBD Aceh Tenggara menyebutkan api diduga pertama kali muncul dari rumah milik Daurus sebelum merambat ke rumah warga lainnya yang berdempetan. Bangunan yang sebagian berkonstruksi kayu dan semi permanen membuat api cepat memperbesar, dan menghanguskan sebagian besar isi rumah. BPBD Aceh Tenggara mengerahkan 6 unit armada pemadam kebakaran ke lokasi. Proses pemadaman turut dibantu personel kepolisian, TNI, serta masyarakat setempat. Api berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut. Dari 13 rumah yang terdampak, 10 unit mengalami rusak berat dan 3 lainnya rusak ringan. Kebakaran tersebut berdampak terhadap 13 kepala keluarga atau sebanyak 59 jiwa. Demikian lintas informasi untuk siang hari ini, ikuti terus program selanjutnya.
0: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

Ya baik pendengar, selamat siang untuk Anda dimanapun berada. Salam budaya, salam hangat dari dataran tinggi Tanah Gayu. Saat ini menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan selama 30 menit ke depan kita akan bersama dalam program musik tradisional dan budaya. Sebuah ruang untuk mengenal, kemudian menikmati sekaligus mengapresiasi kekayaan seni dan budaya yang tumbuh di tengah masyarakat. Saya Yasman akan menemani pendengar dari Jalan Betul Nangkapaya Gajah, Simpang Tiga Redlung. Hari ini pendengar, kita hadirkan dulu sebuah lagu. Bukan hanya rangkaian nada dan lirik, di balik sebuah lagu bisa tersimpan cerita, kemudian pengalaman, perasaan, bahkan gambaran kehidupan masyarakat yang kemudian membuatnya dekat dengan pendengar ya. Ketika sebuah lagu gayu menjadi viral, tentu menarik untuk melihat bagaimana musik daerah bisa melampaui ruang dan batas, dikenal lebih banyak orang terutama generasi muda. Nah, seperti apa pesona lagu gayu? Kali ini Budi pendengar judulnya, kita akan membicarakan sambil menikmati pilihan lagu gayu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Mari kita awali perjumpaan kita siang ini dari Kemara dengan Budi, ciptaan Sari Gobal.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: ay Foyer Info. Hap! Satu! Dua! Tiga!
1: Ini tepat!
0: Udah, capek! Berhenti!
2: Cukup kayaknya ya?
0: Udah, ah capek. Minum ini nih.
2: Oke, okay, oke. Okay. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh,
2: iya. Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Tiga. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: FYI,
3: Foyer Info. Intermezzo.
4: Bang, bubur satu ya.
5: Pakai kacang, Mas.
4: Pakailah.
5: Dikasih ayam, Mas?
4: Ya jangan lah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
3: Intermezzo.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau The Aging Society. Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis, di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, kita pada dulu sejenak dalam program musik tradisional dan budaya. Dan untuk selanjutnya kita nantikan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Redlung Bunda Meriah dan sekitarnya. Selamat siang kami ucapkan, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin, usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita dalam program ini. Untuk selanjutnya, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita ikuti dulu kabar seru ini bersama RRI Takingun. Jangan kemana-mana, mendengar tetap di 90,1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengon menyawahan kabar Serloni terlu Kamis tanggal 17 September 2026. Saudara, inilah kabar Serloni selengkapnya.

0: Pendengar Sekda Benar Meriah, memperbaiki infrastruktur pasca bencana. Berikut informasi selengkapnya.
1: Sekda Benar Meriah Risika Putra menerima kunjungan tim fasilitas Sekretariat Posko Pasca Bencana Hidrometeorologi Aceh si pimpin Bobby Sahputra Rabu 16 September 2006 mani. Pertemuan membahas pembentukan posko Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penyelenggaraan Pemulihan Pasca Bencana. Riswandika meniru dukungan percepatan munetahi totor, jalan dan fasilitas publik terdampak bencana kin pemulihan akses masyarakat dan aktivitas ekonomi. Nisadana RRI takingan menyawahni keberseluni.
0: BPBD menguatkan koordinasi orang kecamatan kampung menghadapi potensi bencana.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Tengah memperkuat koordinasi urang pemerintah kecamatan dan kampung kin menyawahan kabar penanganan apabila terjadi bencana. Ini isawahan Sekretaris BPBD Aceh Hamzah Isti wan program Halo RRI Ben-Ben ini. Kene, pemerintah kampung melalui reja atau pemerintah kecamatan meniru tulung tir menyawahan kabar ku Pusdalop BPBD apabila kondisi berpotensi menimbulkan bencana atau terjadi bencana. Iper ini, laporan langsung Ari Reja ke BPBD melalui kecamatan atau P melalui unit pemadam kebakaran si arah wilayah kecamatan. Komunikasi oya kene olah penting terutama kin menerima laporan Ari masyarakat wilayah perdesaan atau perkampungan sige Ari pusat kuta, sehingga penanganan ngoktir ibuatan. Kin mempermudah masyarakat menyawahan laporan, BPBD Aceh Tengah enggak menyediakan nomor Pusdalop di nomor 0812-6425-7378. Dihimbau ke masyarakat, pemerintah kampung renyah melapor apabila menemui potensi bencana, agu longsor, banjir, atau kondisi lain si membahayakan di masyarakat. Dari laporan dari masyarakat, pemerintah kampung kecamatan Oru BPBD melaporan kejadian di lapangan iharap nengok segera diterima sehingga penanganan EP lebih ter dan tepat. Area retakingan Selvianti menyawah nih kabar seruni.
0: Informasi selanjutnya pendengar. Pemerintah Desa Lotkala munaran sosialisasi Sadarham.
3: Pemerintah Desa Lotkala, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Ben-Ben ini munaran sosialisasi program Desa Sadarham Nasional I Kantor Desa. Fokusikin memenuhi ruah hak dasar masyarakat ni. Pertama, hak dasar atas pemanganan. Kedua, jerohi sanitasi. Penggerak HAM Pamila Lucia menyawahan, sanitasi berperspektif hak asasi manusia, HAM turah memenuhi prinsip aman, bersih, terjangku, ramahkin kelompok rentan, agu jemabanan, jematue, rum penyandang disabilitas. Sementara wan memenuhi pemanganan, kene gere hanya sebatas munosopen rasa mula piplin. Turah yengon aspek ngu ijangku keamanan pangan rum kanungan gizi pas hal si paling penting. Jenenge kesehatan Dr. Irpan Perdian menyawahan hakin pemanganan jeroh rum sanitasi jeroh niolog berkaitan rum usahan te wan mencegah berbagai masalah kesehatan termasuk stunting rum diabetes. Mahyani Ari RRI Takengan menyawahni keberseruni.
0: Baik pendengar, PSDKP memusnahkan pakan orom uakni gule ilegal.
3: Kementerian Kelautan Perikanan KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP memusnahan 1075 kg pakan uak ni gule ilegal rum 15 set alat menengkam gule si merusak lingkungan Ibanda Aceh Rabu 16 September 2026. Selain memusnahan di Jen PSDKP menyerahkan 4 unit kompresor hasil pengawasan Kutulu Sekolah Menengah Kejuruan SMK Aceh kin mendukung kegiatan praktek ni siswa. Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono menyalahkan Barang-barangnya hasil pengawasan dari patroli ILOT, Rum Pengawasan Unit Usaha Budidaya, di wilayah kerja pangkalan PSDKP, Lampulo. Sementara Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Sahono Budianto, menyawahan. 4 unit kompresor hasil pengawasan yosan ku SMK Negeri 4 Banda Aceh, SMK Negeri 1 Calang, Aceh Jaya, Rum SMK Negeri 1 sama 3 Aceh Barat. Iprene pemusnahan pakan rum wak gule ilega, mini troll, alat setrum ni gule, rum kompresor siosana, bagian dari tindakan pengawasan perikanan munangani barang hasil pengawasan. Mahyani Ari RRI Takengon menyawah ni keber serloni.
0: Aktivitas ruang kreatif merah putih munaranan acara ibener meriah.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif munaranan acara aktivitas ruang kreatif merah putih IMES Pemda bener meriah Rabu 16 September 2006 mani. Analis kebijakan ahli media Elizabeth Trioria menyawahan acara ini kini wadah kolaborasi sekaligus meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif berbasis potensi lokal dan manajemen usaha. Sementara Wakil Bupati Bener Meriah Arnia berharap acara ini paskin penggerak ekonomi kreatif masyarakat khususnya pasca bencana, yang acara ini menjadi tombol on kreatif I Bener Meriah. Lisa Dana, RRI Takengon, menyawahni ke Berseloni.
0: Berita terakhir, pendengar, Azikra menerima kunjungan pimpinan PSI Aceh, membahas haji khusus.
2: Azikra Umroh Haji menerima kunjungan sejumlah pimpinan Bank Syariah Indonesia atau PSI Aceh. Warangka silaturahmi segergus membahas pelaksanaan haji khusus resmi Kementerian Haji atau Kemenhaj, Rabu 16 September 2026. Pertemuan bagian dari upaya membangun sinergi dan menusah kemudahan urung pelayanan ke masyarakat Aceh sih berkenak pelaksanaan ibadah haji melalui jalur resmi. Kunjungan jajaran BSI Aceh dihadiri Retail Financing Business Deputi Region Aceh Ihsan Mahyudi, didampingi Syahrulip Hidayat selaku area SME Business Manager area Luxmawi. Hadir juga pimpinan BSI KCP Takengon Bagusan Sofian Akmal, urung pimpinan BSI KC Takengon Tungku Reza. Wan pertemuan ya, dibahas berbagai hal terkait pelaksanaan urung pelayanan haji khusus termasuk peluang sinergi antara Azikra urung BSI. Wan mendukung kebutuhan di masyarakat Simalaya menunaikan ibadah haji. Azikra P mengucapkan berizin ku jajaran BSI Aceh. Urung sinergi ini diharapnya mengukurnya ikembangan kin menghadiran layanan perjalanan ibadah haji si resmi, aman, profesional, sesuai urung ketentuan si berlaku. Sebagai travel penyelenggara haji resmi dan aktif di Aceh, Azikra berkomitmen menosah pelayanan urung pendampingan ku jemaah i mulai ari persiapan sawah ku keberangkatan pelaksanaan ibadah haji i tanah suci. Ari-ari takingan Selvianti menyawani kabar seluni.

0: Ya baik, dengan demikian tadi telah kita ikuti cover seru nih bersama RRI Takingon dan kembali bergabung bersama RRI Rimbaraya. Pendengar, untuk selanjutnya kita bergabung dalam program Prudangdut. Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin bergabung, kami nantikan atensi dan kebersamaannya di 0853-8179-3206. Dan pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita hadir dua lagu ke ruang dengar Anda.
1: Prudangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Intermezzo.
5: Chat.
6: Apa Nona?
5: Beta pung tebakan buat Ale.
6: Apa itu?
5: Benda apa? Kalau hitam, dong bilang bersih. Kalau putih, dong bilang kotor.
6: Apa ya?
5: Apa coba?
6: Papan tulis.
4: Intermezzo. For
7: Yay
4: Info.
7: Neng, makasih ya.
8: Apaan sih?
7: Biasa nih, tanda tangan.
8: Emang laku?
7: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
8: Sepatu semua?
7: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
8: Dari mana?
7: Perancis.
8: Wih, mantap.
7: Mantap kan?
8: Buat gue ya satu.
7: Enak aja.
8: Eh, mau gue ceritain gak?
7: Mau dibuka gak?
8: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
7: Hah? Emang kenapa?
8: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
7: Oh, emang ada ceritanya?
8: Gue ceritain ya.
7: Boleh.
8: Begini ceritanya.
7: Oke.
8: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
7: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
8: Ih, tapi itu kan...
7: Sepatu gua juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
8: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
7: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
8: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
9: FYI, for yay info.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita hadirkan lagunya ke ruang dengar Anda. Dan tadi sudah ada yang bergabung juga, ada Bang Sopian di Geting Gerbang, katanya request lagu Nelongso ya, dari Cak Sodik. Dan lanjut lagi pendengar, sepertinya sudah ada yang bergabung juga. Assalamualaikum Bang Penyiar. Waalaikumsalam Bang Joy di Ponsai, guna kabar Bang Joy siang ini, mudah-mudahan sehat selalu ya. Mau request lagu katanya dari Loka Drakel, judulnya Maimunah versi cover remix. Salamnya untuk Bang Penyiar dan semua pendengar setia RRI Rimba Raya di mana saja berada, yang lagi monitor radio kesayangannya, semoga sehat selalu aja. Oke, amin. Terima kasih Bang Joy. Masih kita tunggu untuk yang lainnya pendengar di 0853 8179 3206. Dan langsung saja kita hadirkan lagunya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Rimba Raya.

0: KPI, Foyer Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukan.

0: tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin, mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for yay info.
2: Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar kebangsaan Indonesia di antara tiga pilar lainnya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, adalah semboyan yang pertama kali diungkapkan oleh Empu Tantular. Ia seorang pujangga agung Kerajaan Majapahit yang hidup masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di abad ke-14 tahun 1350 hingga 1389. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kutipan frasa yang terdapat dalam Kakawen Sutasoma atau syair dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Terdapat dalam Petikan Pupuh 139 bait 5. Bila diterjemahkan tiap kata, bhinneka berarti beraneka ragam. Kata tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Sehingga bila mengacu berdasarkan arti secara harfiahnya, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti beraneka ragam itu satu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, namun pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan.
3: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
4: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
5: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
5: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
3: Ayo, ini sudah kita.
5: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Heran betul Tante ini, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
6: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
7: Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 30

0: 24 provinsi di Indonesia, program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Itu ada yang jual sardeng?
2: Iya, Deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
1: Yang kecil mis aja.
2: Harganya 4.000.
1: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
2: Alamak, mana bisa, Deng?
1: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
2: Deng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
3: Intermezzo. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila.

Ya baik pendengar, bagaimana pendengar? Itulah lagunya, sudah kita hadirkan Maimunah. Semoga lagu tadi bisa menjadi teman yang menyenangkan di siang menjelang sore hari ini pendengar ya. Bagi yang belum bergabung, jangan malu-malu, kita tunggu terus melalui grup WhatsApp juga bisa di pendengar RRI Rimba Raya, atau kirim pesan melalui 0853 8179 3206. Kita lanjutkan pendengar. Dan masih berlanjut dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada salam dan request dari Kak Junitum dari Kedai Satu Simpang Balik, disampaikan pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bang Yasman, siang juga Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini Kak Junitum dari Dusun Kedai Satu Simpang Balik, katanya mau request lagu dari Herlina Effendi, judulnya Suling Bambu. Dan satu lagi dari Moja Kirana, judulnya Melanggar Hukum. Salam sehat selalu buat Bang Yasman sekeluarga, amin. Terima kasih ya. Dan penyiar yang lainnya, salam sehat juga buat semua pendengar setia RRI Rimba Raya dimanapun berada. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Junitum sudah bergabung dan ikut meramaikan program Pro Dangdut siang ini. Dua request lagu sekaligus kita terima. Untuk kesempatan pertama pendengar, kita hadirkan Herlina Effendi dengan judulnya Suling Bambu. Terima kasih kami ucapkan dari Jalan Tulang Kapaya Gajah, Simpang 3 Redlung.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Intermezzo.
3: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya? Intermezzo.
4: FYI, for yay info. Assalamualaikum.
5: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu?
4: Ngantuk.
5: Kamu ngantuk.
4: Ngantuk banget.
5: Kamu gak tidur ya semalam ya?
4: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
5: Kenapa? Aduh,
4: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
5: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
4: Gimana sih caranya?
5: Pengen tahu?
4: Mm-mm.
5: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
4: Gitu ternyata.
5: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
4: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
6: FYI, for yay info.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya baik pendengar, itulah tadi Suling Bambu dari Herlina Effendi dan request khusus ini dari Kak Junitum ya, dari Dusun Gede 1 Semembalik, dan juga lagu Melanggar Hukum dari Moja Kirana.

Ya baik pendengar, Prodang Dut masih menemani siang Anda. Berikut ini ada atensi dari Mak Henry pendengar. Beliau menyampaikan, "Assalamualaikum Bang Penyiar, waalaikumsalam. Selamat siang, Dangdut adalah kita. Mau request lagu dari Evita Mala, katanya judulnya Nada-Nada Cinta. Buat Bang Penyiar, selamat siang dan selamat bertugas aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Ya, terima kasih Mak Henry atas atensinya. Salam sehat dan salam hangat kembali untuk Mak Henry. Request lagunya Nada-Nada Cinta dari Evita Mala kita hadirkan khusus untuk Mak Henry di siang menjelang sore hari ini.

RRI Rimba Raya 90,1 FM pendengar, dan itulah tadi musik dari Evita Mala, musik dangdut yang selalu punya tempat tersendiri di hati pendengarnya ya. Ya, dari yang muda sampai yang tua pendengar, dari dataran tinggi Tanah Gayo hingga ke berbagai penjuru, dangdut terus menemani tentunya. Dangdut adalah kita, dangdut suka dan duka kita ya. Dangdut kebanggaan bangsa Indonesia tentunya. Kita lanjutkan kembali pendengar. Dengan atensi selanjutnya ada siapa ya pendengar? Ada atensi yang masuk dari Bang Johar Shah. Assalamualaikum Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Mau minta lagu katanya dari Mala Agata, judulnya Pertemuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Johar sudah ikut bergabung dan meramaikan Pro Dangdut siang menjelang sore ini ya. Request lagu Pertemuan dari Mala Agata segera kita hadirkan ke ruang dengar Anda.

Ya itulah tadi pendengar request lagu dari Bang Johar Shah, lagu pertemuan dari Mala Agata. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah mengirimkan salam, atensi, dan request lagu melalui WhatsApp. Bagi yang belum sempat kami bacakan, tetap tenang, pesan Anda akan kami pantau dan sebisa mungkin kita hadirkan dalam kesempatan berikutnya. Pendengar ya, tetap di RRI Rimba Raya 90,1 FM. Nah pendengar, waktu terus berjalan ya, dan Pro Dangdut masih bersama Anda tentunya. Jangan lupa bagi yang ingin bergabung, kita nantikan terus di grup WA atau WhatsApp. Terus kami di grup WA pendengar RRI Rimba Raya, silakan bergabung atau kirimkan salam atau request lagu di 0853-8179-3206. Sebutkan nama, lokasi, serta lagu yang ingin didengarkan ya. Siapa tahu request lagunya akan mengudara menemani seluruh pendengar RRI Rimba Raya. Kita lanjutkan lagi dengan dua lagu pilihan. Ya kali ini Dangdut Modern dengan Astaga Bercanda ke Ruang Dengar Anda.

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuhun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
9: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
10: FYI for Yay Info.
11: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
12: Apa sih?
11: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. bangun.
12: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
11: Gak boleh ngorok.
12: Aduh, gimana kan gua gak mau ngorok.
11: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
12: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kalau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
11: Mau tahu caranya gimana?
12: Gimana tuh?
11: Begini ceritanya.
12: Oh.
11: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngamengan cerita gue.
10: FYI for Yay Info.
13: Aku Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
14: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922. Terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si binatang jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Hello Indonesia, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, Pa.
3: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
2: Itu lho, Pa. Toko di depan rumah kita itu lho.
3: Mama ini. Itu laundry, Ma.
2: Hah? Laundry, toh?
4: Intermezzo.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, sampailah kita di penghujung program Perudangdut. Dangdut adalah kita, saya Yasman mohon pamit pendengar. Setelah ini akan hadir rekan Cibru menemani Anda. Ya terima kasih atas kebersamaan, salam dan juga atensi dan request yang sudah dikirimkan. Tetap bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM. Ya karena setelah ini akan ada program-program menarik yang siap menemani Anda. Kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita berjaringan. Dari Jalan Tol Nangka, Payagajah, Simpang Tegar Delung, saya Yasman Pang mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bersama RRI Rimba Raya tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Rimba Raya 90,1 FM, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Sukacita untuk sore ini berjaringan dari beberapa subscriber pendengar. Selamat sore.
1: 91,2 FM Jakarta. Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini.

0: 101,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Dan Anda Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayan. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Yang juga ingin bergabung silakan mendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Astacita berjaringan nasional.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Astacita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Astacita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
3: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan, maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini. Dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18 2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18 2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
2: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
3: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
2: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah, dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan

mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar dan tempat usaha dikumpulkan tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan bye.

0: Miranda Astacita.
1: Ya, pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manok Wari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: jumpa pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tantangan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Bu 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah
1: ini.
0: Jadi ya, nilai ya, nilai
1: sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah, sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di ya, Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10, ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Indu.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama, kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
2: yang apa. Memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
2: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
2: Jadi
1: begitu
2: itu yang harus disampaikan ya, ke
1: disosialisasi seperti itu.
2: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, tuh. Memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
2: yeah.
1: Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
2: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa pada khususnya, bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, di bawah punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih, karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Yeah. Terima kasih sekali, terima lagi kasih. Sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
3: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Asta Cita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah di Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013 di mana kita menampung tabungan sampah dari warga, selain tabungan kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya, ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami tarik di minggu.
3: Oh, iya. Akhir pekan.
4: Untuk penarikan itu kita lakukan di warga karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak. Iya, ya. Betul. Ya. Pendengar semua di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya Pak ya?
4: Iya,
3: plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang. Karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya Pak Agus?
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya Pak ya?
4: Iya betul, iya. Jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini tabungan emas.
3: Tabungan emasnya, kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di di bawah naungan Pegadaian. Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampah nih.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi.
4: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Di wisata edukasi.
4: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan
3: edukasi.
4: Iya, edukasi mengenai pelatihan, mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa? Pengelolaan sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi. Apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya, itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya, ada bunga dari plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari kresek ya Pak ya.
4: Terus tempat minum ada, tempat tisu itu juga ada di sana.
3: Tempat gelas mungkin ya Pak,
4: tempat gelas
3: atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC. Kemudian kita ada ekoenzim. Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah. Olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot. Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, sejenak kita tunda dulu untuk siaran Beranda Asta Cita. Kita akan tunaikan kumandang azan asar untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya.
4: Itu juga terlihat bersih dan tidak bau. Dan untuk
3: Maggotnya
4: nanti

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, informasi waktu untuk Anda 40 menit sudah beranjak dari Formasi 15. Saatnya kembali kami hadirkan untuk Anda ya, Beranda Asta Cita Produksi Nasional.
2: Bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti iya. Ekonomi sirkuler,
2: iya,
3: ya.
2: Betul.
3: Dari ayam kembali ke ayam lagi.
2: Iya, betul.
3: Iya. Nggak, jadi salah satu keistimewaan rumah ayam Tumpang Sari Magot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya. Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang Bank Sampah Sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami, Limbah Pustaka.
4: Pendengar Pro 1, Bank Sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Asta Cita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: anda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Menariknya, sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu, dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng-kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan.

0: Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis, ya semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
1: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
0: Tantangan dalam proses produksinya, ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin, ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit, ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, itu peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi, ya mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki, tanpa teknologi ya yang modern, ya modern, untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum, ya belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar, itu masih jauh, ya, karena belum ada teknologinya di kita.
1: Balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
0: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita, untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
1: Kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Epi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai, dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di

0: Anda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
2: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, sudah sama-sama kita ikuti Beranda Asta Cita ya. Untuk edisi hari ini kita sudah dengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Manokwari dengan temanya dampak limbah sampah dan bagi lingkungan dan penanganannya. Juga dari RRI Tahuna pendengar dengan tema bank sampah berbasis sekolah. Kemudian ada dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah, juga diakhiri dengan RRI dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Oke, baik, tentunya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan sebagai penambah wawasan kita juga. Oke, baik, kita kembali lagi ke RRI Rimba Raya.

Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat RR Rimbaraya di seluruh penjuru benar meriah dan dataran tinggi Tanah Gayo. Apa kabarnya sore ini? Semoga semua sehat ya, tetap semangat dan tentunya tetap tersenyum. Kami hari ini kita jalani dengan satu semangat, jangan pesimis, harus tetap optimis. Karena setiap hari mungkin pendengar tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, dan apa yang kita rencanakan. Ada pekerjaan yang belum selesai, ada rencana yang belum terwujud, ada persoalan juga yang masih harus kita hadapi. Tapi ingat pendengar, selama masih ada kesempatan, masih ada harapan, selama kita masih berusaha, pastinya ada jalan ya. Kalau tidak ada jalan, pasti seribu alasan. Tetapi kalau ada keinginan, maka akan ada seribu jalan. Dan selama hati kita dipenuhi keyakinan, insya Allah selalu ada alasan untuk terus melangkah. Oke, baik pendengar, saya Bang Cibro siap temani Anda sore hari ini ya dalam program Selamat Sore Bandung Maria, tentunya hanya di RRI Rimba Raya. Oke, baik, dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandung Maria, kita hadirkan suasana sore yang santai ya, yang hangat, penuh informasi, dan tentunya ditemani dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda. Seperti lagu yang satu ini dari vokalnya ya Agus Masri dengan tajuknya Hanya Persinggahan.

Hai Sobat RRI, buat kamu pecinta kucing, yuk kenali penyakit berbahaya bernama Panleukopenia. Penyakit ini disebabkan oleh felin parvovirus, sangat menular dan bisa mematikan, terutama bagi anak kucing. Gejalanya, demam, muntah, diare berdarah hingga lesu dan dehidrasi. Virusnya bisa bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan. Tapi tetap tenang, panleukopenia bisa dicegah dengan vaksin sejak dini, menjaga kebersihan, dan menghindari kontak langsung dengan kucing liar. Kalau anabulmu sakit, langsung bawa ke dokter hewan ya. Sayangi anabulmu dengan cegah panleukopenia.

Tahukah Anda, ternyata sejak tahun 1800 hingga sekarang, hampir 90 hingga 95% merupakan bencana hidrometeorologi yang banyak terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Sisanya, sekitar 5 hingga 10% merupakan bencana karena aktivitas geologi seperti gempa bumi dan gunung meletus. Bencana hidrometeorologi terjadi ditandai dengan hujan intensitas tinggi, angin kencang, puting beliung, banjir, tanah longsor, kekeringan, ombak tinggi, dan abrasi. Pengaruh La Nina moderat dari Samudra Pasifik juga berdampak akan terjadinya bencana hidrometeorologi yang menambah sekitar 20% curah hujan yang turun. Untuk itu, adaptasi dan mitigasi perlu dilakukan masyarakat agar mengetahui potensi bencana yang dapat terjadi di daerahnya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 9 menit sudah kita jalan dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Baik pendengar, sore ini ketika sejukan kembali menyelimuti dataran tinggi Tanah Gayo, sebuah lagu penuh kenangan kembali akan bergema ke ruang dengar Anda. Pendengar, Have You Ever Seen This in the Rain dari Rod Stewart hadir menemani langkah kita sore ini ya. Tentunya biarkan alunan musiknya membawa kita sejenak menikmati suasana, mengenang cerita, dan merasakan indahnya sore di dataran tinggi Tanah Gayo. Oke baik, tetap bersama kami ya, karena sore ini kita nikmati bersama irama, cerita, dan lagu penuh kenangan. Ini dia Rod Stewart dengan Have You Ever Seen The Rain untuk kita semuanya.

Pendengar, di balik kesederhanaannya, Gutel menyimpan filosofi hidup masyarakat Gayo yang selalu memanfaatkan bahan alam di sekitar mereka. Bungkus daun pandan bukan hanya memperindah tampilan, tetapi juga melambangkan kedekatan dengan alam yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Bagi wisatawan yang berkunjung ke Tanah Gayo, Gutel layak dicoba sebagai bagian dari perjalanan rasa. Teksturnya yang lembut berpadu dengan manisnya gula aren dan wanginya pandan, menjadikan Gutel sebagai camilan tradisional yang unik sekaligus memperkenalkan kearifan lokal Gayo melalui cita rasa. Gutel tidak hanya sekedar makanan mengganjal perut, tetapi juga menjadi bagian dari identitas kuliner masyarakat Gayo. Cita rasanya yang sederhana justru menghadirkan kelezatan yang khas sehingga membuat siapapun yang mencicipinya teringat pada masa pedesaan yang tenang dan nyaman.

tanda warna merah pada lipstik yang kini jadi simbol kecantikan dan kepercayaan diri. Dulunya berasal dari bahan-bahan alami. Ya, sejak ribuan tahun lalu, manusia telah memanfaatkan mineral sebagai hematit dan vermilion, serta pigmen alami dari serangga kecil yang bernama coccineal, yang menghasilkan warna merah tua yang menawan disebut dengan karmin. Di Mesir kuno, Cleopatra pun tak ketinggalan. Ia menggunakan pewarna dari kumbang untuk memperindah bibirnya. Bahkan di masa Ratu Elizabeth I, lipstik merah menjadi simbol keanggunan dari para bangsawan. Pada tahun 1920-an, warna merah di bibir para perempuan berubah makna menjadi lambang keberanian dan perjuangan kesetaraan. Dari serangga kecil hingga simbol kekuatan besar, lipstik merah membuktikan kecantikan tak hanya soal warna, tapi juga tentang sejarah dan makna di balik pemakaiannya.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 20 menit ya sudah kita lalui dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, satu poin informasi coba kami hantarkan ke ruang dengar Anda ya. Tentunya informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, Amri Sahnawi dan Siti Padia Silpa Darmadanti akan memimpin tim bulu tangkis Indonesia untuk Asian Games 2026. Keduanya didabuk menjadi kapten tim bergu putra dan putri melalui mekanisme voting antara pemain dan juga ofisial. Pendengar, Amri mengatakan ada beberapa nama yang dicalonkan untuk menjadi kapten tim bergu putra dan putri. Setelah terpilih, atlet 27 tahun ini mengaku dirinya merasa terhormat dan siap untuk menjalani tugasnya. Pendengar, pemilihannya dilakukan melalui grup WhatsApp, ujarnya, di Aichi Nagoya di Jepang hari Kamis tanggal 17 September 2026 yang lalu. Ternyata saya dan Padia dipilih paling banyak dan kami merasa terhormat serta siap menjalani tugas ini. Sedangkan Padia mengaku sempat kaget dengan hasil pemungutan suara tersebut. Menurut dia, voting tersebut tidak hanya melibatkan anggota tim putri saja, tetapi juga tim putra beserta pelatih. Begitu saya melihat hasil voting, kaget juga ternyata ada 15 suara, padahal tim putri hanya 10 orang, ujarnya. Ternyata pemain-pemain cowok dan pelatih juga ikut memilih saya, tutur Padia. Bagi Amri, menjadi kapten di ajang bergu ini merupakan pengalaman pertama. Pemain ganda campuran ini yang mengaku sempat sungkan karena masih ada senior seperti Jonathan Christie dan juga Pajar Alpian. Awalnya mereka agak gugup, tetapi kami sering jalan dan makan bersama, ujarnya. Sehingga suasana menjadi cair dan kebersamaan di tim juga semakin baik. Baik Amri maupun Badia berharap tim Indonesia bisa menyumbang di nomor bergu. Kalau harapan pasti kami bisa membawa pulang medali emas untuk tim putra, ujar Amri. Sedangkan Badia berharap tim putri bisa mencapai target untuk mendapatkan medali. Saya sebagai kapten terus berpesan agar semua membaur, kompak, dan tidak ada istilah senior junior, ucapnya. Tim bulu tangkis Indonesia saat ini sudah tiba di Nagoya dan langsung menempati hotel yang telah disediakan. Tidak adanya perkampungan atlet terpusat membuat seluruh kontingen ditempatkan di sebuah hotel di kota tersebut. Oke, baik pendengar, demikian informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan tentunya menambah wawasan untuk kita semuanya. Masih kita selingi pendengar dengan lagu-lagu sore hari ini ya. Mudah-mudahan salah satu lagu tersebut adalah lagu-lagu kesayangan Anda ya. Amin, mudah-mudahan. Oke, baik, kita hadirkan juga untuk lagu berikut. Mudah-mudahan Anda suka ya.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, mata lelaki dari vokalnya Riana Andam Dewi selanjutnya sudah menempatkan kita di promosi 16 lebih 40 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar untuk Anda yang baru saja pulang bekerja ya, kami ucapkan hati-hati di perjalanan, tetap waspada dengan lingkungan sekitar kita ya. Juga yang masih ada di kebun atau di areal persawahan, juga di warung, pusat-pusat pertokoan ya, atau di kantor, atau di sekolah, ataupun yang sedang bersantai bersama dengan keluarga tercinta. Kami sampaikan yang salam hangat dari RRI Rimba Raya ya, buat sahabat juga yang sore ini mungkin sedang merasa lelah. Jangan menyerah. Tarik nafas, lihat kembali perjalanan yang sudah kita lalui. Ternyata kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita pikir kita tidak akan mampu untuk melewatinya. Dan sore hari ini pendengar, selaras dengan edisi hari Kamis ya, jangan pesimis, harus tetap optimis. Oke, baik. Nah, daripada terlalu banyak bicara pendengar, lebih banyak kita dengarkan ya dulu pilihan musik yang sudah kami siapkan tentunya. Naikkan volumenya secukupnya ya, nikmati iramanya dan biarkan musik menjadi teman perjalanan sore kita hari ini. Oke, baik pendengar, tentunya masih dalam program Selamat Sore Bandar Meriah bersama Bang Cibro ya. Ini dia lagunya untuk kita semuanya.

0: mana cerita
1: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
2: Yes!
3: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
2: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
3: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 7 menit lagi ya. Kita jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya pendengar, tepat di formasi tersebut kembali hadir bersama Anda program Lintas 17, sebuah ruang informasi yang merangkum berbagai kabar dan perkembangan terkini dari wilayah Korowil 17 Aceh. Dengar program Lintas 17 hadir bersama Persatu RRI Banda Aceh sebagai pusat Korwil 17 Aceh. Tentunya menghubungkan informasi dari berbagai satuan kerja RRI di seluruh Aceh untuk kemudian hadir lebih dekat dan lebih bermanfaat untuk masyarakat. Dari Banda Aceh pendengar hingga dataran tinggi Tanah Gayo, kemudian dari pesisir hingga wilayah pedalaman Aceh, beragam informasi akan terus kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar karena Lintas 17 segera hadir menyapa Anda dengan informasi aktual terpercaya dan mencerminkan denyut kehidupan masyarakat Aceh. Baik pendengar, sebelum itu kami hadirkan lagi satu buah lagu untuk Anda. Kali ini dari The Rain ya, hadirkan lagu yang bertajuk Seperti Mendengar Kabar. Oke, baik pendengar, kalau memang sudah lama tak ketemu ya, harusnya ada rindu, ingin mengetahui kabarnya ya, apakah keadaannya baik-baik saja. Baik, tanpa memperpanjang kata pendengar, langsung kami hadirkan untuk Anda The Rain, Mendengar Kabar.

Oke, baik pendengar, 1 menit lagi terjelang formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan informasi-informasi utama dan informasi-informasi teraktual dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh. Oke, baik pendengar, dari Jalan Buntul Nangkah, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Medan Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: seluruh penjuru Aceh.
1: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekolah Sama 17 Banda Aceh, Loksmawe, Blabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantar lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan di aktual yang terjadi di berbagai edisi hari ini Kamis 17 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh menyelenggarakan ajang Bintang Raya Indonesia 2026 yang diikuti oleh 33 peserta. BNNP Aceh musnahkan 44 kg ganja dan 2,9 kg sabu. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RR Digital serta disiarkan Radio Muna FM Salam Merdu FM di Jaya, Radio Sapa FM Sorong Klik Semawe, Radio Asalam Uin Araniri dan Bandar, Radio Suara, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Tamiang serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh.
1: Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nggak,
0: RRI Banda Aceh menyelenggarakan ajang Bintang Radio Indonesia 2026 yang diikuti oleh 33 peserta. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Banda Aceh, Irena Bila.
2: Radio Republik Indonesia Banda Aceh menyelenggarakan ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 33 peserta dan berlangsung selama 2 hari, 15 hingga 16 September 2026 di ruang RRI Net. Audisi ini diadakan sebanyak 2 putaran. Pada putaran pertama, peserta menyanyikan lagu pop Indonesia, sedangkan pada putaran kedua, peserta menyanyikan lagu daerah. Pengumuman calon pemenang akan diumumkan pada Jumat 18 September 2026. Ketua Panitia, Yuli Khairani, mengatakan bahwa penilaian peserta terdiri dari 70% penilaian dewan juri dan 30% dari voting.
3: Karena juga penilaiannya ini sama seperti tahun sebelumnya, komposisi penilaiannya itu 70% dari dewan juri dan 30% dari voting. Jadi kita punya spare waktu sampai hari Jumat siang untuk voting peserta.
2: Salah seorang finalis putri, Aralia, mengungkapkan rasa bahagianya karena berkesempatan mengikuti ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperoleh pengalaman sekaligus wawasan baru.
4: Jadi perasaan saya hari ini dan kemarin juga senang sih, ini pengalaman baru dan bisa menambah wawasan juga, belajar dari teman-teman yang lain gitu kan.
2: Rafian, salah satu finalis putra, juga menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat terus dilaksanakan oleh RRI.
5: Tentunya harapan semoga kedepannya tetap melaksanakan acara seperti ini, karena ini sangat mewadahi para-para talenta muda untuk mengembangkan bakatnya, terutama di bidang pernyanyian.
2: Dari Banda Aceh, kontributor Cut Irene Nabila melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh memusnahkan 40 kg ganja dan 2,9 kg sabu. BNNP Aceh juga mendorong pemerintah Aceh untuk menerbitkan pergub narkotika. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
6: Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh memusnahkan 2,9 kg sabu dan 44,2 kg ganja kering hasil pengungkapan tindak pidana narkotika di Aceh pada Kamis 17 September 2026. Barang bukti sabu merupakan hasil pengungkapan yang berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan penyimpanan narkotika di wilayah Kabupaten Birun. Sementara ganja diperoleh dari pengungkapan kasus pengiriman barang yang diduga narkotika dari Betung, Kabupaten Nagan Raya menuju wilayah Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara. Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap peredaran narkotika di sejumlah wilayah Aceh, termasuk Aceh Timur dan Aceh Utara. Ia juga meminta dukungan pemerintah Aceh dalam memperkuat upaya pemberantasan narkotika. Dedi menyebut salah satu kebutuhan yang masih dihadapi dalam penanganan masalah narkotika di Aceh adalah penguatan fasilitas rehabilitasi. Menurutnya Aceh telah memiliki Kanun Nomor 8 tahun 2018 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, namun masih membutuhkan peraturan pelaksana.
7: Selama ini yang kita hadapi di lapangan bahwa ada kanun tahun 2018 tentang fasilitas narkoba sudah ada nomor 8 tahun 2018, namun sampai dengan hari ini sudah 8 tahun itu belum ada peraturan pelaksananya, peraturan gubernur pelaksananya. Nah sehingga itu sama aja kanunnya saja tidak, tanpa peraturan pelaksana itu tidak bisa dilaksanakan.
6: Ia berharap pemerintah Aceh segera menyusun peraturan gubernur sebagai aturan pelaksana kanun tersebut. Dengan adanya aturan itu, BNNP Aceh dapat mengusulkan dukungan anggaran untuk membangun balai rehabilitasi narkoba di Aceh. Dedi menambahkan peran masyarakat juga penting dalam membantu BNN dan kepolisian mengungkap peredaran narkotika. Informasi dari masyarakat menjadi salah satu pintu masuk dalam pengungkapan kasus, seperti pada dua perkara yang barang buktinya dimusnahkan pada hari ini. Pemusnahan 2,9 gram sabu dan 44,2 gram ganja disebut telah menyelamatkan 59.219 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP akan alat penangkapan ikan ilegal yang merusak ekosistem laut. Selengkapnya dilakukan TC Maulidia Putri.
8: Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Lampulo, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, melakukan pemusnahan barang hasil pengawasan periode tahun 2020 sampai dengan 2026 di pangkalan PSDKP setempat pada Rabu 16 September 2026. Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran Pangkalan PSDKP Lampulo, Virga Dios Arfatos, dalam laporannya menyampaikan barang tersebut merupakan hasil pelaksanaan pengawasan di bidang penangkapan dan pembudidayaan ikan yang telah diamankan dan dicatat untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tindak lanjut terhadap barang hasil pengawasan dilakukan pemusnahan 15 set alat tangkap ikan terlarang yang terdiri atas 14 unit mini troll dan 1 unit alat tangkap ikan setrum serta 1075 kg obat ikan ilegal. Troll atau pukat hela adalah alat tangkapan ikan berupa jaring berkantong yang ditarik oleh kapal yang bergerak dan dilarang di Indonesia karena merusak ekosistem laut.
9: 3. Satlas SDKP Sumberda terdiri dari 6 unit drone. 4. Satlas SDKP Semeru terdiri dari unit 2 unit kompresor. 5. Pangkalan SDKP Lampulo terdiri dari 3 unit kompresor.
8: Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo Abdul Kudus menambahkan sebanyak 6 unit mini troll, 1 kompresor, dan 1075 kg dimusnahkan di Pangkalan PSDKP Lampulo. Selanjutnya 8 mini troll dan 1 alat tangkap ikan setrum dimusnahkan di Satuas SDKP Padang. 4 unit kompresor lainnya diserahkan kepada lembaga pendidikan untuk dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9: Ada sekitar 15 set sebagai kita ketahui panjang Pantai Sumatera, bahkan masih bagian Nusa dan sekitar Sumatera. Untuk alat tangkap yang jalan itu juga banyaknya. Ini sebagai bagian dari ingin mengedukasi masyarakat dan mudah-mudahan kita sepakat bahwa penggunaan alat tangkap itu dilarang.
8: Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan pada Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Sahono Budianto menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap penggunaan alat penangkapan yang dilarang.
10: Dari barang-barang hasil pengawasan itu kemudian tentunya dilakukan pemusnahan atau pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat sosial, misalnya pendidikan, ya, seperti halnya tadi dilakukan, besok yang nanti akan diserahkan kepada sekolah menengah kejuruan.
8: Pengawasan dan pemusnahan merupakan wujud komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, mencegah penggunaan dan peredaran barang yang tidak sesuai ketentuan, serta mendukung penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pemain asing Persiraja Banda Aceh asal Brazil, Daniel Alemão, mengalami cedera pada bagian kaki sehingga tidak bisa diturunkan untuk memperkuat Karencong di Liga 2. Bek yang menjadi andalan Persiraja itu dipastikan dalam waktu dekat bisa pulih dan akan memperkuat tim saat menghadapi PSIS. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
11: Pelatih Persiraja Banda Aceh Jaya Hartono mengonfirmasi pemain asing asal Brazil, Daniel Alemão, tidak dapat memperkuat Karencong karena mengalami cedera serius pada kaki. Si Alemão membuat tim dokter tidak merekomendasikan sang pemain untuk diturunkan. Karena itu Alemão tidak dapat dimainkan saat Persiraja menghadapi Semen Padang pada laga perdana 2 minggu. Menurut Jaya, memaksakan Alemão bermain dapat beresiko memperparah cederanya dan dapat membuatnya absen dalam pertandingan berikutnya dalam waktu yang belum dapat dipastikan. Absennya Alemão menjadi salah satu kendala Persiraja di sektor pertahanan. Bek tengah berpostur hampir 2 meter itu merupakan pemain asing asal Brazil yang memiliki pengalaman bermain di sejumlah kompetisi di Eropa dan Asia, termasuk di Liga Champions Asia.
12: Itu si Alemão 3-4 hari sebelum kita match ini, itu dia sedikit agak ketarik di pahanya sehingga dia tidak berani untuk bermain. Referensi dari dokter juga, dokter tidak mereferensikan dia untuk main. Karena apa? Dia tidak main satu kali, tapi nanti dia bisa main selanjutnya. Tapi kalau dia bisa bermain hari ini, dokter tidak menjamin untuk bisa bermain pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
11: Selain itu, Jaya Hartono juga mengkonfirmasi kondisi Wahyudi yang mengalami cedera serius di bagian kepala setelah terlibat duel udara saat menghadapi Semen Padang. Wahyu harus ditarik keluar pada babak pertama dan langsung mendapat penanganan medis di rumah sakit. Namun kondisi terkini, Wahyu Jati sudah dirawat dan dipastikan bisa diturunkan pada laga selanjutnya. Jaya Hartono akan melakukan evaluasi tim setelah Persiraja menelan kekalahan 0-1 dari Semen Padang di kandang pada laga pembuka Liga. Evaluasi akan difokuskan pada konsistensi permainan, ini pertahanan serta efektivitas sektor penyerangan yang dinilai masih belum maksimal. Persiraja selanjutnya akan menghadapi PSPS Pekanbaru pada 19 September 2026. Jaya berharap pembenahan yang dilakukan dapat membuat tim tampil lebih solid dan meraih hasil maksimal pada laga tandang tersebut. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: merevitalisasi Waduk Besong sudah tepat sebagai perbaikan lingkungan. Berikut laporan Muhammad Jafar.
1: Pemerintah Kota Lhokseumawe terus berupaya mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan aman bagi masyarakat. Salah satu langkah nyata yang kini mulai dirasakan warga adalah revitalisasi Waduk Besong yang dilakukan secara bertahap sehingga kawasan tersebut terlihat lebih tertata rapi, bersih dari tumpukan sampah. Kondisi waduk yang semakin bersih kini dimanfaatkan masyarakat sebagai lokasi olahraga dan tempat bersantai, terutama pada sore hari dan saat libur akhir pekan. Warga terlihat memadati kawasan waduk untuk berjalan santai, jogging hingga menikmati suasana di sekitar area tersebut. Tokoh muda Kota Lhokseumawe, Lutfi, mengatakan revitalisasi waduk menjadi langkah positif dalam menjaga fungsi lingkungan sekaligus mempercantik wajah kota. Menurutnya, keberadaan waduk sangat penting sebagai tempat penampungan debit air yang berasal dari kawasan perkotaan sebelum dialirkan.
2: Itu kita apresiasi apa ya? Kita masyarakat Kota Lhokseumawe utama untuk sebagai wadah penampung utama itu bagi masyarakat itu bisa memanfaatkan lingkungan waduk itu sebagai wadah tempat olahraga.
1: Ia menambahkan fungsi utama waduk harus tetap dijaga agar mampu mengurangi potensi genangan maupun banjir ketika curah hujan tinggi. Selain itu, masyarakat juga diharapkan ikut menjaga kebersihan kawasan dengan tidak membuang sampah sembarangan di sekitar waduk. Lutfi menilai apabila kawasan Waduk Besong terus ditata dengan baik, maka lokasi tersebut berpotensi menjadi salah satu ikon baru Kota Lhokseumawe di masa mendatang. Penataan yang rapi dan lingkungan yang bersih dinilai dapat memberikan kenyamanan bagi warga maupun pengunjung dari luar daerah. Pemerintah Kota Lhokseumawe diharapkan terus melanjutkan program penataan lingkungan serta melibatkan masyarakat dalam menjaga fasilitas umum agar tetap bersih, aman, dan nyaman untuk digunakan. Demikian Muhammad Jafar melaporkan dari Lhokseumawe terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan pembangunan unit PAUD secara bertahap di setiap kampung. Ini bagian dari percepatan tuntasan wajib belajar 3 tahun sekaligus memperluas akses pendidikan anak usia. Selamatkan Tama Maulizar.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempercepat penuntasan wajib belajar 13 tahun dengan menyiapkan pembangunan unit sekolah baru pendidikan anak usia dini atau PAUD di sejumlah kampung. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses pendidikan sejak usia dini menyusul adanya dukungan pemerintah kampung melalui

0: akan surat tanah tersebut, kita mempercepat upaya penuntasan wajar 13 tahun di Kabupaten Aceh Barat.
1: Irwan menjelaskan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun diharapkan dimulai dari pendidikan anak usia dini sebelum berlanjut ke jenjang pendidikan dasar dan menengah. Upaya pembangunan PAUD tersebut telah dibawa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat ke tingkat pemerintah pusat melalui audiensi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan PAUD Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurut Irwan, rencana pembangunan unit sekolah baru PAUD di sejumlah kampung mendapat respon positif dari pihak kementerian. Pemerintah daerah saat ini masih mengusulkan proposal pembangunan unit sekolah baru tersebut kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Irwan menegaskan sasaran pemerintah daerah secara bertahap adalah agar setiap kampung di Aceh Barat memiliki unit pendidikan anak usia dini. Untuk merealisasikan target tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan pendekatan kepada pemerintah kampung agar menyediakan tanah atau memanfaatkan fasilitas pemerintah yang tersedia di tingkat kampung. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, Haji Kaira Sar, mengukuhkan panitia HAP ke-21 sekaligus memberikan bonus kepada para juara OP dan APOK Rabu pagi. Selanjutnya dilaporkan Fulza Tunisa.
3: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar pengukuhan panitia Hari Amal Bakti atau HAP ke-81 sekaligus memberikan bonus apresiasi kepada para juara Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI dan ASEAN Pacific Olympiad Championship atau APOC pada Rabu 16 September 2026. Kepala Kakan Kemenak Aceh Barat, Haji Khairul Azhar menekankan pentingnya kebersamaan dalam kepanitiaan HAP. HAP menjadi momentum untuk memperkuat pengabdian, pelayanan, pembinaan umat, pendidikan, dan keteladanan. Panitia diminta menjalankan amanah secara terencana, transparan, dan disiplin, serta membangun komunikasi dan inisiatif antar bidang, madrasah, KUA, dan unit kerja. Pada agenda yang sama, Kakan Kemenang Aceh Barat juga menyerahkan bonus kepada siswa berprestasi pada OMI dan APOC sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan capaian mereka. Para siswa didorong untuk terus mengembangkan prestasi hingga tingkat provinsi dan nasional. Kasipenmas Kemenak Aceh Barat, Haji Suhadi menyampaikan bahwa dukungan terhadap peserta Olimpiade dan guru pendamping akan terus diberikan termasuk kepada para siswa yang meraih prestasi pada APOC di Malaysia. Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kemenak Aceh Barat untuk terus mendorong kemajuan madrasah dan melahirkan generasi yang unggul dalam prestasi, iman, dan akhlak. Reporter RRI Melabuh Fozatunita melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat mitigasi bencana dengan meningkatkan pemahaman aparatur gabung dan tokoh masyarakat terkait langkah antisipasi berbagai

0: tur kampung dan tokoh masyarakat mengenai langkah-langkah antisipasi berbagai potensi bencana. Upaya tersebut dilakukan melalui apel siaga Satlinmas dan Satgas Pagi Gampung yang digelar di sejumlah lokasi di Aceh Barat. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM usai memimpin apel siaga Satlinmas dan Satgas Pagi Gampung di lapangan bola kaki Gampung Gunung Muh Kecamatan Kalai 16 Rabu pagi. Apel siaga tersebut diikuti 425 personel dari 85 gampung di Kecamatan Kawai 16, Pantai Cermen, dan Kecamatan Bubon sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.
1: Kita tetap fokus utama itu mitigasi bencana. Jadi Aceh Barat ini kita ingin 15 kecamatan seluruh aparatur gampung tokoh masyarakat itu tentang langkah untuk mitigasi bencana. Jadi bencana alam berupa banjir, longsor, dan juga tentang karhutla dan kebakaran di rumah maupun yang lainnya. Itu yang penting sehingga bisa menjelaskan ke masyarakat.

terjadi. Menurut Tarmizi, penanganan awal kebakaran rumah juga menjadi perhatian karena masyarakat dapat melakukan tindakan sederhana sebelum petugas tiba di lokasi. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan terus meningkatkan kemampuan masyarakat melalui simulasi dan pelatihan khusus mengenai cara menghadapi dan menangani berbagai kejadian bencana. Selain pelatihan secara langsung, edukasi mitigasi bencana nantinya juga akan diperkuat melalui pemanfaatan media digital yang mudah diakses masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berencana menyiapkan video pendek berisi langkah-langkah menghadapi bencana untuk disebarkan melalui telepon seluler masyarakat. Sementara apel siaga serupa dijadwalkan berlangsung pada Kamis pagi di kawasan Makam Teuku Umar, Mugoraya. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.

0: Polres Aceh Tengah musnahkan 101,9 kg gas kering hasil dari 3 kasus yang ditangani pada Mei 2026. Selengkapnya akan Fitra Hadi.
1: Polres Aceh Tengah memusnahkan 101,9 kg ganja kering. Barang bukti itu berasal dari 3 kasus narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemeriksaan berlangsung di halaman Polres tempat. Kapolres Aceh Tengah AKBP Teguh Suwoyo memimpin langsung pemusnahan tersebut. Barang bukti berasal dari kasus Mei Juni 2026. 3 tersangka dalam perkara itu peran sebagai kurir. Dijelaskan seluruh barang bukti yang dimusnahkan mencapai 101,9 kg ganja kering. Ketiga perkara juga telah diputus oleh Pengadilan Negeri Takengon dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kapolres menegaskan komitmen pihak dalam memberantas peredaran narkotika. Dirinya juga memperingatkan para pelaku narkotika agar tidak mengidap harap di hukum Polres tempat.
2: Anggota Stop Narkoba yang telah berhasil mengungkap peredaran narkotika di wilayah Aceh Tengah. Dalam kesempatan ini kita lihat BG sebanyak 101,9 kg telah berhasil diungkap dan diproses. Dalam kesempatan ini akan dimusnahkan sehingga tidak ada penyalahgunaan.
1: Kapolres Aceh Tengah AKBP Teguh Siswoyo menambahkan pemberantasan narkotika membutuhkan dukungan dari seluruh pihak termasuk awak media dan seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan mengapresiasi langkah kepolisian dalam pemberantasan narkotika. Muhsin juga pemerintah kampung ikut mencegah peredaran hingga ke tingkat desa. Fitra Jaya di RR King melaporkan.
0: Peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2020 akan di Kabupaten Bria. Menteri Perhubungan minta keselamatan harus menjadi prioritas utama. Selengkapnya dilaporkan Alfie Sahrin.
3: Wakil Bupati Bandar Meriah bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 di kawasan Terminal Penumpang Bandara Rembele. Mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju, peringatan Harhubnas menjadi momentum memperkuat komitmen insan perhubungan dalam mewujudkan transportasi yang aman dan mendukung konektivitas masyarakat. Dalam amanat Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang dibacakan Wakil Bupati Armia, ditegaskan keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan transportasi.
4: Ukuran keberhasilan transportasi pada akhirnya adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Pada Hari Perhubungan Nasional ini, saya mengajak seluruh insan perhubungan untuk menjadikan bulan September sebagai bulan keselamatan transportasi.
3: Peringatan Hari Perhubungan Nasional juga menjadi momentum untuk mengenang para korban berbagai musibah transportasi yang terjadi belakangan ini. Selain keselamatan, sektor perhubungan dituntut mampu menjaga mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan dalam kondisi darurat, termasuk saat terjadi bencana alam maupun gangguan operasional transportasi. Pemerintah juga terus mendorong penguatan konektivitas melalui layanan angkutan perintis di wilayah 3T, pengembangan angkutan massal, integrasi antarmoda, serta pembenahan sistem logistik. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.

0: tampung aspirasi pedagang yang menolak hadirnya retail Sabang. Selanjutnya dilaporkan Irza Maulana.
1: Rencana hadirnya retail modern Indomaret Kota Sabang mendapat perhatian dari usaha retail lokal. Aliansi Retail Kota Sabang menyampaikan aspirasi kepada DPRK Sabang dapat dengar pendapat pada Rabu 6 September 2020. Para pedagang meminta pemerintah daerah mempertimbangkan keberlangsungan toko dan lokal sebelum memberikan ruang bagi jaringan retail modern tersebut. Ketua DPRK Sabang Madalena mengatakan para pedagang meminta pemerintah kota untuk menolak semalain modern itu di Sabang. DPRK Sabang menyatakan aspirasi tersebut akan dikawal melalui fungsi pengawasan dan sampai kepada pemerintah Kota Sabang.
2: Nah, untuk itu para aliansi meminta audiensi pada hari ini, mereka minta itu yaitu perlindungan kepada kita terhadap nasib mereka lah, lebihnya seperti itu ya. Dan juga mereka meminta agar pemerintah kota menolak untuk hadirnya swalayan modern di daerah kita.
1: Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Sabang Indra Nasution mengatakan kondisi Sabang sebagai daerah kepulauan dengan jumlah penduduk dan pasar yang terbatas perlu pertimbangan. Indra mengatakan pemerintah juga perlu melihat jenis barangnya akan jual serta potensi persinggungan dengan produk yang selama ini disediakan pedagang lokal.
3: Secara regulasi tentu kami bagaimana ini, karena ini investasi juga, kita tidak bisa berlawan, tapi kita cari bagaimana supaya ini betul-betul apakah yang kita butuh supaya ini. So, itu yang harus kita kaji sebenarnya.
1: Sementara itu, pemerintah Kota Sabang menyatakan keresahan para pedagang menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan rencana investasi itu. Sekretaris Daerah Kota Sabang Andi Norman Api MSI mengatakan pemerintah bersama DPRK akan membahas kemungkinan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan bagi para pelaku usaha lokal.
4: Demikian, setelah kita mendengarkan keresahan dari masyarakat, ini juga menjadi bagian penting bagi kita, DPRK mungkin, juga pemerintah Kota Sabang dalam menjamin ya kelangsungan ekonomi yang terjadi di Sabang saat ini.
1: Dalam sisi lain, Ketua Aliansi Retail Kota Sabang, Hengki, mengatakan pihaknya tidak investasi yang masuk ke Sabang. Menurut Hengki, persoalannya adalah bagaimana investasi tersebut berdampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat.
5: Jadi dampak sosial ekonomi ini secara perhitungan kami terganggu, tapi ini kan perlu melalui tentunya nanti dari pemerintah kota, karena yang berhak kewenangan ini kan pemerintah kota, bukan kami. Jadi kami hadir ke DPR hari ini, kami cuma membawa aspirasi teman-teman seluruhnya yang merasa resah kalau nanti akan berdirinya swalayan modern di sini.
1: Aliansi Retail Kota Sabang menyebut sedikitnya 146 pelaku usaha retail telah menyatakan dukungan terhadap aspirasi tersebut. RDP DPRK Sabang menjadi pemerintah, legislatif, dan pelaku usaha untuk membahas rencana hadirnya retail modern dengan mempertimbangkan aspek regulasi, investasi, serta keberlangsungan usaha lokal. Demikian laporan reporter RRI Sabang Irza Maulana, Pro 3 RRI, terus untuk Indonesia.
0: Meter Indonesia Bang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: sebelum salam lepas 40 mahasiswa penerima beasiswa sumber daya sawit untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi, selengkapnya Juprianto.
1: Pemerintah Kota Sumbul Salam secara resmi melepas 40 mahasiswa baru penerima beasiswa sumber daya manusia atau SDM sawit. Acara pelepasan tersebut berlangsung hikmat di halaman pendopo Wali Kota Sumbul Salam, dihadiri jajaran pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait. Program beasiswa tersebut merupakan wujud nyata dukungan dari Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan di seluruh Nusantara. Dalam sambutannya, Wali Kota Sumbul Salam menyampaikan apresiasi tinggi serta dukungan penuh terhadap pengembangan kualitas pendidikan dan kapasitas generasi muda Kota Sumbul Salam. Ia juga menekankan bahwa pemerintah Kota Sumbul Salam akan terus berkomitmen menyokong sektor pendidikan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan daerah ini melahirkan SDM yang unggul dan bersaing.
2: Yang terlibat menyukseskan masa depan anak-anak ini kita hantarkan ke gerbang kuliah. Pada dasarnya saya secara pribadi sangat mendukung kegiatan ini anak-anak.

0: sebagai nasihat sebelum kamu sampai di gerbang pintu kuliah. Kesana orang bukan hanya cari gelar, akan tetapi memang harus cari ilmu. Gelar belum tentu nanti membuktikan kita bermanfaat ke masyarakat.
1: Selain Wali Kota Sabdussalam juga berpesan agar para mahasiswa pupus mendiwa ilmu serta memperluas wawasan selama masa perkuliahan, sehingga kelak dapat kembali dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Sabdussalam, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit. Demikian, Cuprianto melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 hari ini. Berita utama dari RRI Seluruh Batas Selasar, Koron 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian, Lintas 17 sore ini, produksi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Erin Baraya. Apa kabar sore hari ini ya? Semoga sehat, semoga bahagia, dan yang paling penting semangatnya jangan sampai kalah. Kamis hari ini pendengar, dengan satu semboyan kita ya, Kamis harus optimis meski harus meringis. Namanya juga hidup pendengar ya, kadang ada senangnya, kadang ada capeknya, ada saatnya kita tersenyum, ada juga waktunya kita harus menahan meringis ya, karena berbagai persoalan hidup. Tapi pendengar, janganlah berhenti, karena setiap kesulitan bukan berarti perjalanan harus selesai. Kadang kita harus perlu istirahat sebentar, kemudian bangkit kembali. Oke, baik pendengar, saya Bang Cibro siap temani Anda dalam program Sore Ceria hanya di RRI Rimba Raya. Dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Jembatan Bukit Kabupaten Medan Meriah, kita hadirkan lagu-lagu pilihan di dataran tinggi Tanoh Gayo. Lagu Gayo, cerita Gayo, suasana Gayo, semua hadir untuk menemani sore Anda. Baik pendengar, satu buah lagu kesayangan dari Bang Ihwan dan Kak Afifah ya, dari seputaran Raja Bukit sudah kami siapkan. Ayo Kak Afifah, coba ditebak. Iya. Oke, baik, betul ya, langsung kami hadirkan. Ini dia dari sang legenda Damora, Moneter untuk kita semuanya.

Oke, baik pendengar, 11 menit lagi terjelang formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita ya, Sore Ceria, hadirkan lagu-lagu dari dataran tinggi Tanoh Gayo untuk kita semuanya. Oke, baik pendengar, mendatang satu buah lagu kembali coba kami tawarkan ke ruang dengar Anda ya. Kali ini dari Mera Lida. Untuk lagu berikut ini pendengar, kira-kira ada liriknya seperti ini ya. Ku kali ku tajuk renggali, senting rupen kau taring iukan. Ku kali ku tajuk selanga, senting rupen kau taring ibiran. Oke, baik pendengar, pasti sudah bisa menebak ya, betul sekali, itu dia judulnya, Mubeda Jalan, untuk kita semuanya sore hari.

0: dimanapun Anda berada, tepat di formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kembali kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, informasi untuk cek fakta sore hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram berisi tangkapan layar dengan narasi bahwa akun Instagram resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan jawaban tidak responsif terhadap unggahan Sekretaris Kabinet Setcap terhadap himbauan mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Tanya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar karena pihak yang tidak bertanggung jawab telah menyunting dengan cara crop dan combine gambar-gambar tersebut hingga memicu mispersepsi di masyarakat. Dilansir dari bmkg.co.id, BMKG mengatakan tangkapan layar komentar dari admin akun X @info_bmkg merupakan jawaban atas pertanyaan spesifik dari salah satu warganet mengenai aktivitas vulkanik. Meskipun data aktivitas erupsi secara primer merupakan wewenang daripada PPMBG, Badan Geologi isi imbauan Setcap mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik atau vulkanik es dan keselamatan penerbangan tetap menjadi bagian dari ranah operasional analisis meteorologi penerbangan BMKG. Oke, baik pendengar, demikian informasi untuk cek fakta sore hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik, dengan 4 menit sudah berlalu dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Jumpa lagi kita dalam masih program Sore Ceria ya. Program yang menemani Anda dengan pilihan lagu-lagu religi penuh makna hingga kita jelang waktu maghrib. Oke, baik, pendengar, dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bedah Meriah, RRI Rimbarai 90,1 MHz menyapa seluruh pendengar dataran tinggi Tanoh Gayo dan sekitarnya. Dan pendengar, tema kita sore hari ini sederhana saja ya. Kamis harus optimis meski hidup berjalan dinamis. Sebab kehidupan pendengar memang tidak selalu berjalan seperti apa yang kita programkan dan kita rencanakan. Ada hari ketika semuanya terasa mudah, ada pula hari ketika langkah kaki terasa berat. Namun sebagai manusia kita diajarkan untuk terus berusaha, untuk terus berdoa dan tidak kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, baik pendengar, bagi yang baru pulang dari tempat kerja ya, semoga perjalanan Anda selamat sampai tujuan. Bagi yang masih berada di kebun, di sawah, di pasar, di warung kopi, maupun yang sedang berkumpul bersama dengan keluarga tercinta, salam hangat terus kami hadirkan dari RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Dan untuk Anda yang sore ini sedang menghadapi berbagai persoalan hidup ya, tenangkanlah hati kita semuanya. Tidak semua masalah harus diselesaikan dalam satu waktu yang sama. Terkadang kita hanya perlu bersabar, terkadang kita hanya perlu berdoa, kemudian kembali melangkah. Karena Allah Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan akan selalu mudah. Tetapi Allah mengajarkan kita untuk tidak berputus asa atas segala rahmat-rahmatnya. Oke, baik pendengar, kita mulai perjalanan sore ceria religi dengan sebuah lagu yang mudah-mudahan dapat menenangkan hati dan jiwa. Dengarkan dengan penuh penghayatan, semoga setiap liriknya menjadi pengingat bagi kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia untuk Anda semuanya, dari vokalnya Maher Jen yang featuring bersama dengan Haris G ya. Kita hadirkan lagu ini. Mudah-mudahan satu saat Allah pilih kita ya, untuk dapat bersama dengan keluarga ke kota tercinta ya, ke kota impian daripada umat Islam. Maka Mekah dan Madinah. Ketika hati sudah tinggal di Madinah, maka lagu ini pun menjadi kenyataan. Oke, baik, langsung kita hadirkan untuk Anda, Kalbi Fil Madinah, untuk kita semuanya.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
2: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
1: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
2: Terus, kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadi inbox puasa aja misalnya.
1: Duh Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
2: Wah, hebat putri cantik Papa.
1: Iya Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
2: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
1: Oke Papa.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas.
3: Oke, baik pendengar, saatnya kita tunaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Oke, baik, dari studio pendengar kami ucapkan untuk Anda selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal dan ibadah kita untuk hari ini. Dan tentunya ada ijabah di setiap doa-doa yang kita lantunkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Assalamualaikum ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita langsung bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Ada rekan Yati nanti yang akan hadir dengan rangkaian program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Satu lagi kita akan bergabung bersama dengan Programa 3. Masuk tempat Programa 1 RR Jakarta, hadirkan kembali informasi-informasi penting ya. Dan tentunya terangkum dalam program Berita Sentral dari Jakarta. Oke, baik dari studio, pendengar kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman dan dengar, saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga kita hanya perubahan bakar EV, tapi juga mulai menerapkan bahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke karakteristik ke Bapak Presiden.
3: Iya, benar. Nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI ke sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Sama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, sekecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporannya sama, di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetung kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu, itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya, tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kali run dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
11: terjawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nahkoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nahkoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nahkoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk West Nakoda atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti akan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, kami konsentrasinya saat ini adalah pertolongan pada penumpang maupun kru ya. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada kru maupun penumpang. Mungkin.
11: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia. Dibawa ke pemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
15: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus tadi untuk beberapa orang masyarakat kita yang diminta.
13: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
16: Sangat membantu. Selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan dek, kadang-kadang sekarang cari duit kan susah, jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan dek, kalau dibantu mengeringankan kan.
13: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Saya ini dapat menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
18: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
17: Saya ini dapat menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG untuk anaknya.
18: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
19: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan tuh lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya nggak, tetap aja orang akan racun.
18: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Betul, Pak.
20: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
21: Tidak ada, Pak.
20: Tidak ada geser ke Gus Alek?
21: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
22: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisabadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905,000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905,000 diambil $543,000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181,000. Sisanya sebanyak $362,000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
20: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
21: iya, Pak.
20: Belum sempat bergeser.
21: Belum.
20: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
21: Betul.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Bapak.
20: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
21: Gus Yakut.
20: Gus Alek.
21: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
22: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
23: Fortuner, Pak.
24: Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
23: Tahun
24: 2024. 550.
23: Cash. Ya, 50 juta, Pak.
24: Jogja, Pak.
23: Rumah di Jogja.
24: Iya.
23: Perolehannya tahun
24: 2024.
20: nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
24: Sekitar 1 M kalau nggak salah, 1 M lebih dikit.
20: Ya. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
24: Dari percepatan.
20: Dari percepatan ya. Juga.
22: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ispa Abidal Ajis alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Ajis Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
1: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811-7977-927-912. Jakarta sore ini.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta sore ini, setelah tadi sama-sama kita mendengarkan warta berita yang dirilis dari Pro 3. Untuk Anda yang baru bergabung tentunya, atau juga dari tadi sudah bergabung, terima kasih. Untuk Anda yang sedang mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita juga akan mendengarkan bersama mimbar agama, di mana pada malam hari ini adalah mimbar agama Islam dengan tema pengaruh sholat dalam pembentukan pribadi manusia. Bersama
2: oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 26 menit sudah beranjak dari informasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya tadi sudah sama-sama kita ikuti ya informasi-informasi dari Pro 1 RRI Jakarta. Tentunya kami harapkan informasi yang sudah disampaikan ya dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan tentunya menambah wawasan juga. Oke, baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti program Mimbar Agama Islam yang malam hari ini kita akan bersama dengan Ustadz Hilman Fauji. Oke, baik pendengar dari studio Jalan Buntul Nangka Kampung Payagajah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hari ini senang sekali saya Bedu kembali hadir menyapa para jamaah semua yang sudah hadir, yang menyaksikan atau menghadiri majelis kesayangan kita semua, majelis ilmu kesayangan kita semua, yaitu Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah yang berada di Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan alhamdulillah juga jemaah sekalian dan juga pemirsa setia BTV di mana pun Anda berada sudah ada bersama kami nanti yang akan mengkaji, membawakan tausiah untuk tema-tema di setiap episode-nya. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita guru kita, ustadz kita, A'a Hilman Fauzi. A'a Hilman, apa kabar A'a Hilman?
2: Alhamdulillah sehat Bang Bedu.
1: Sehat ya, ya?
2: Alhamdulillah.
1: Dan A'a, di tengah-tengah kita juga sudah banyak jamaah yang hadir ya A'a ya. Kita sapa dulu para jamaah. Sudah ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Miftahur Rosyad Kampung Jolok Bandung, Majelis Taklim Al-Khair Cirebon, Majelis Taklim Fatima Az-Zahra Cirebon, Majelis Taklim Nur Rahman Tanjung Barat Jakarta. Assalamualaikum. Kompak, tapi ibu pengen tes lagi, lebih kompak lagi lebih suaranya, lebih keras lagi, lebih semangat lagi, ya. Baik, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV.
3: Hai berkah.
1: Ya mas kalian, Bedu mau tanya nih ya, antara laki-laki sama wanita lebih kuat mana? Jangan wanita di sini bang aja, lebih kuat wanita. Pak, laki-laki sama wanita kuatan mana pak? Tuh. Tapi ternyata memang kalau secara fisik ya bu ya, laki-laki lebih kuat daripada wanita secara fisik. Tapi realitanya saya seringkali melihat banyak sekali wanita yang menjalani hidup ini lebih kuat daripada laki-laki. Seorang diri, punya anak, bekerja, harusnya menjadi tulang rusuk, menjadi tulang punggung. Nah, tema kita sepertinya pagi ini, hari ini kita akan bahas tentang wanita kuat itu, jadi wanita kuat itu berat. Boleh, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bunda.
4: Ya.
2: Jadi wanita kuat itu berat. Iya apa iya?
4: Iya.
2: Betul apa betul?
4: Betul.
2: Tadi Bang Beduk tanya, yang lebih kuat itu laki-laki atau wanita?
4: Wanita.
2: Jawabannya, mohon izin, mohon maaf. Mungkin secara fisik, laki-laki biasanya lebih kuat dibanding wanita, betul? Tapi secara hati dan perasaan, biasanya wanita lebih kuat daripada laki-laki. Iya apa iya?
4: Iya.
2: Maka mohon maaf, jangan pernah merendahkan wanita. Di balik tubuhnya yang lemah, ternyata punya hati yang kuat menjalani hidup. Betul?
4: Betul.
2: Ahilman, kenapa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati? Kenapa perempuan tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas? Kenapa perempuan gak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah? Ada yang tahu gak? Mau tahu gak?
4: Mau.
2: Tahu aja tahu banget.
4: Cius.
2: Mi apa? Ahilman, kenapa demikian? Iya. Perempuan tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas karena posisinya bukan sekedar untuk disanjung dan dipuja. Betul? Perempuan tak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah karena posisinya bukan untuk direndahkan dan dihinakan. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati karena posisinya untuk dihormati dan dicintai.
1: Tul, lanjut.
2: Maka ini penting. Saya sebagai anak laki-laki pasti punya seorang ibu, betul? Hormati ibumu, maka Allah akan muliakan hidupmu. Betul? Saya sebagai seorang suami punya siapa? Punya istri. Sayangi istrimu, maka Allah akan sayangi dirimu. Betul? Maka kalau ada yang bertanya, "Aa, siapa suami yang paling baik?" Kok Hilman sih? Siapa suami yang paling baik? Jawabannya suami yang paling sayang sama istrinya. Suami yang paling sayang sama keluarganya, betul? Maka jangan kaget kalau ada seorang suami yang sayang sama istri, Allah akan sayangi hidupnya. Tapi sebaliknya, mohon maaf, sering kita temukan ada suami yang nyakitin istri, ujungnya apa?
1: Ujungnya penjara. Ujungnya aspal.
2: Mohon maaf, ada istilah hati-hati dengan hati istri yang tersakiti. Betul? Dia berbisik di bumi, berdoa kepada Allah yang mengaminkan malaikat, yang mengijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai seorang ayah punya anak perempuan. Betul? Barang siapa seorang ayah punya 2-3 lebih anak perempuan, kemudian dia bisa menjaganya dengan baik, mendidiknya, maka tubuhnya tidak akan pernah tersentuh api neraka. Artinya, jadi wanita harus kuat. Betul? Walaupun berat. Berat tidak? Karena pahalanya surga. Jadi anak yang soleha, surga. Betul? Jadi istri yang soleha, surga. Jadi ibu yang soleha, surga. Berat tidak? Wajar, karena pahalanya surga. Kalau ringan, pahalanya kipas angin. Betul? Mudah-mudahan semua yang hadir jadi wanita yang kuat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Terima kasih ya, untuk Ailman. Untuk semua wanita kuat yang hadir pada hari ini, silakan manfaatkan kesempatan untuk bertanya kepada Ahilman. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Enggak mau. Silakan, Ibu. Iya, Ibu. Yang mau tanya dulu mana ini? Iya, ini.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Memperkenalkan nama saya Hajah Surni dari Panguragan. Saya ikut jamaah Fatimah Zahra dari Jamblang, Cirebon.
1: Iya.
5: Saya punya cerita. Hari ini saya lagi punya masalah.
1: Ada bu, gak ada, aman. Iya.
5: Anak saya baru masuk SMA.
1: Gak telat bu, jam segini baru masuk.
5: Nah, terus saya udah minjem sana sini uang. Nihil. Terus itu suami saya di PHK. Saya udah sholat, berusaha sholat malam, berdoa. Suami saya itu lagi kena depresi. Jadi percuma kalau saya diajak ngobrol, gak nyambung. Terus saya berdoa sholat malam, tapi belum dikabul juga. Apakah itu salah doa kita? Aa, mohon dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bunda. Bunda. Hidup ini sebenarnya rumusnya sederhana. Rumusnya sederhana. Kalau sesuai dengan apa yang kita inginkan, berarti babnya syukur. Babnya syukur. Kalau yang datang belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, babnya sabar. Babnya apa? Kalau yang datang sesuai, babnya syukur. Kalau yang datang belum sesuai, babnya sabar. Iya apa iya? Tadi bunda bertanya, Aa, udah sholat tahajud, udah doa, tapi belum sesuai dengan apa yang saya minta. Nah, gitu kan? Tadi gitu kan?
1: Kayak bingung gitu ayah.
2: Iya kayak ada mengeluhnya gitu. Berarti babnya bab apa? Babnya bab sabar. Bunda jangan nyalahin tahajudnya, jangan nyalahin doanya. Bahkan mohon maaf kalau boleh, justru kita teh menghinakan diri di hadapan Allah. Ya Allah, dosa hamba yang mana ya Allah, yang membuat doa-doa hamba kenapa belum terkabul? Jadi malah bukan sombong. Jadi jangan bukan kemudian kita tuh nagih gitu. Ya Allah, hamba udah tahajud, hamba udah doa, gitu kan? Allah tidak suka bunda. Allah lebih mencintai seorang hamba yang menghinakan dirinya di hadapan Allah. Maka di antara ada berdoa itu gimana? Di antara ada berdoa, bunda banyak-banyak menghinakan diri di hadapan Allah. Contoh, ya Allah yang alim, duhai Allah yang maha tahu, maha mengetahui, hamba tuh bodoh ya Allah. Hamba tuh gak tahu apa-apa ya Allah. Gitu. Tunjukkan jalan terbaik buat hamba. Ya Allah ya Ghaffar, duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah, hamba tuh banyak dosa. Hamba tuh hinadina. Hamba tuh banyak hilaf. Hamba tuh lemah ya Allah. Makin terjatuh, tersungkruk, menghinakan diri di hadapan Allah, Allah lebih suka daripada seorang hamba yang membanggakan amalnya di hadapan Allah. Pertanyaannya, bunda kalau doa lebih sering menghinakan diri atau membanggakan diri di hadapan Allah? Kadang kita suka lupa, seringnya membanggakan diri di hadapan Allah. Ya Allah, hamba teh jadi istri kurang apa? Hamba teh jadi istri. Stroke aja tiba-tiba tuh. Berarti yang benar bukan membanggakan diri, tapi apa? Menghinakan diri. Mudah-mudahan ya kita bisa lebih sadar diri, betul?
1: Betul.
2: Jangan nyalahin tahajudnya, jangan nyalahin doanya, tapi introspeksi diri. Mungkin di kitanya.
1: Nah, itu. Bagaimana ibu aja? Aman bu ya? Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Ahil Manda untuk jawabannya. Caranya berdoanya benar.
2: Yeah.
1: Mungkin cara berdoanya yang mungkin perlu diubah. Yeah. Selanjutnya, silakan siapa bertanya? Mana ini ibu?
2: Ya silakan bunda.
1: Iya. Ya.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oh itu
6: perkenalkan ah, nama saya Ibu Ella
2: yeah.
6: dari Majelis Taklim Miftahur Rosad Jolok Bandung Majalaya.
2: Majalaya.
1: Jolok.
6: Ya. Maaf ah, saya mau cerita.
2: Iya. Yeah.
1: Oh, panjang cerita nih.
6: Keseharian saya sibuk kerja. Terkadang pagi berangkat pagi pulang malam gitu. Tapi
1: ya emang orang dekat pagi pulang malam biasa ada.
6: Tapi gaji saya nggak kumpul-kumpul gitu karena buat ngelunasi utang orang tua sama kebutuhan keluarga.
2: Hmm.
6: Ya. Terkadang saya iri sama teman-teman saya yang berusia
1: 15 tahun.
6: 20 tahunnya bisa main jalan-jalan gitu ya. Saya ikhlas, ah. Tapi terkadang
2: katanya iri tadi. Iri apa ikhlas?
6: Tapi saya ikhlas.

qum fasolli fa inna solata shifa. Solatlah kamu, karena sesungguhnya solat itu adalah sehat.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha memeriksa pembangunan politeng atau tempat penampungan air bersih di kawasan permukiman Samarkilang, Kamis 17 September 2026. Pengecekan sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tersebut merupakan bagian dari program Bayangkari Peduli untuk mendukung ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Kapolres bersama sejumlah pejabat utama Polres Bener Meriah meninjau langsung pembangunan yang tersebar di 4 titik, yakni Kampung Gerpa, Kerlang, Geruti Jaya, dan Tempen Baru. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
1: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
1: Terus bagaimana dengan anak pertama, Bu?"
0: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
1: "Saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya, Bu. Kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
1: "Oh, tidak begitu, Nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."

0: Ya baik pendengar RRI Takengon yang dimanapun Anda berada, satu buah lagu telah kami hantarkan di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Dan pendengar, kami hadirkan sandiwara radio yang berjudul Hujan dan Longsor Menggulung Harapan Produksi RRI Takengon.
1: Suara hujan deras mengguyur Aceh Tengah selama 4 hari 4 malam. Malam itu di sebuah rumah sederhana, keluarga kecil sedang bersiap untuk tidur. Namun takdir berkata lain.
2: Pak, papa, suara apa itu, Pak? Gemuruh sekali.
3: Aduh. Itu cuma petir, Ma. Tidur aja, gak apa-apa itu.
2: Tapi kayak beda, Pak. Kayak batu-batu jatuh gitu, Pak.
3: Ah, enggak. Rasa mama aja itu. Udahlah, yuk tidur. Hujan makin deras nih. Udah malam. Takut telat bangun lagi. Besok papa kerja dan anak kita Naya sekolah.
1: Mereka mencoba memejamkan mata, namun suara panggilan membangunkan mereka.
4: Bangun, bangun, bang, bangun! Jangan tidur malam ini. Dusun sebelah habis tertimbun longsor. Kita harus mengungsi ke masjid.
3: Kenapa Bariki?
4: Abang belum dengar kabar ya?
3: Hah? Kabar apa?
4: Itu dusun sebelah kita longsor. Habis rumah tertimbun, Bang.
3: Hah? Masa iya? Perasaan aman-aman aja kok.
4: Enggak, Bang. Itu gunung belakang rumah Abang, bagian kanannya longsor. Yuk, Bang, kita ngungsi aja. Takut kejadian apa-apa nanti.
3: Oh, iya, Bang. Aku bangunkan anak dan istri dulu ya.
2: Aduh, kenapa, Pak? Kok hujan-hujan gini? Ricky bangunin kita.
3: Mama, tadi yang Mama dengar rupanya longsor. Itu dusun sebelah. Kata Ricky udah rata sama tanah.
2: Ya Allah, gimana ini, Papa? Mama jadi takut.
3: Bangunin anak kita. Kita ngungsi aja malam ini ya.
2: Nak ya, bangun nak, bangun. Kita ngungsi malam ini nak. Itu rumah tetangga kena longsor. Bangun nak.
5: Kemana kita ma? Kok malam-malam mau pergi? Hujan lagi nih. Kan enak di rumah ma.
2: Iya nak. Kita ke masjid ya. Disuruh kawan papa ngungsi tidur di sana karena banjir dan longsor. Takutnya kita kenapa-napa.
5: Kita tidur di masjid.
2: Iya, udah cepat yuk bangun. Pakai jaket sama kaos kaki kamu ya, biar gak dingin.
1: Ricky berlari membangunkan warga lain.
4: Ma, bu, bangun. Bangun, jangan tidur di rumah malam ini. Kita mengungsi dulu. Dusun sebelah sudah tertimbun longsor. Rumah kita dekat dengan bukit. Kita gak tahu tanahnya labil atau tidak. Kita harus mengungsi bapak ibu.
1: Aparatur desa mendatangi rumah keluarga yang sebelumnya sudah dibangunkan oleh Ricky.
6: Assalamualaikum, Pak. Jadi gini, Pak, karena curah hujan tinggi dan rumah kita ini berdekatan dengan gunung, maka kami dari aparatur desa mengingatkan warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman dulu.
3: Iya bu, ini sedang kemas-kemas pakaian.
6: Kalau bisa cepat pak, tetangga yang lainnya sudah meninggalkan rumah, bawa surat dan barang berharga. Kita harus mengungsi sekarang.
1: Puluhan kepala keluarga bergegas di tengah hujan menuju masjid desa.
7: Ayah.
1: Subuh itu dalam kegelapan mereka salat di masjid.

0: tempat pengungsian mulai dibangun dengan teratak besar.
1: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu semuanya.
2: Waalaikumsalam.
1: Begini bapak-bapak dan ibu-ibu, walaupun dalam keadaan darurat, kita harus tetap mendirikan sholat lima waktu ya.
3: Iya Pak Imam, apalagi kita sedang diberi ujian ya Pak. Dusun sebelah sudah rata diserbu longsor.
4: Iya benar Pak, sampai kita mengerahkan warga untuk mengungsi. Kita takut terjadi hal yang tidak kita inginkan semalam.
1: Udah betul itu Ibu Reje. Ibu sebagai aparatur desa memang harus memperhatikan warganya.
4: Bagaimana?

Gio sebagai ayah, Ayu sebagai istri, Naya sebagai anak, Noval sebagai Ricky, El sebagai aparatur desa, Tri sebagai warga, Satinan sebagai Pak Imam, Miko sebagai Pak Dusun, Agus sebagai pemuda, dan Erlina sebagai ibu dusun. Narator Madiana. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Misi kak,
1: numpang amin ya kak.
2: Oh iya boleh.
1: Boleh sambil duduk?
2: Iya boleh.
1: Oh iya kak, sebelum ngamen, kenalin sama aku Maudi kak.
2: Maudi?
1: Iya.
2: Kok kayak cewek sih namanya?
1: Nama panjangnya Maudi Cintai Kamu.

Ya baik pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada pendengar, masih akan kami hadirkan lagu-lagu pop ya untuk menemani istirahat Anda di malam hari ini pendengar. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan lagu berikutnya, mari kita ikuti sejenak selintas sejarah RRI.

Guglielmo Marconi adalah seorang insinyur listrik Italia, lahir 25 April 1874. Ketika usianya menginjak 20 tahun, ia membaca percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Hendrik Hertz tentang gelombang elektromagnetik. Kemudian muncullah ide dari Marconi mendemonstrasikan adanya gelombang elektromagnetik yang tak tampak oleh mata, bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Pada tahun 1901, ia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris hingga ke Newfoundland. Siaran radio yang pertama di Indonesia melalui Nederlands Indi atau Hindia Belanda ialah Bataviase Radio Vereniging atau BRV di Batavia atau Jakarta tempo dulu, yang resminya didirikan pada tanggal 16 Juni 1925. Beberapa radio itu antara lain Nederlands Indische Radio Omroep Maastapci atau NIROM di Jakarta, Bandung dan Medan, Solohe Radio Vereniging atau CRV di Solo, Mataramse Vereniging for Radio Omroep atau MAVRO di Yogyakarta, Vereniging Oosterse Radio Luisteraars atau VORO di Bandung, Vereniging for Oosterse Radio Omroep atau VORO di Surakarta, Chinese and Inhemse Radio Luisteraars Vereniging Oost-Java atau SIRVO di Surabaya, Eerste Madiumse Radio Omroep atau EMRO di Madiun dan Radio Semarang di Semarang. Sebagai pelopor timbulnya radio siaran usaha bangsa Indonesia ialah Solohe Radio Vereniging atau CRV yang didirikan pada tanggal 1 April 1933. Mangkunegoro VII, seorang bangsawan Solo, dan insinyur Sarsito Mangunkusumo adalah tokoh yang berhasil mewujudkan SRV. Pada tanggal 29 Maret 1937, atas usaha anggota Volksraad M. Sutardjo Kartokusumo dan insinyur Sarsito Mangunkusumo, diselenggarakan suatu pertemuan antara wakil-wakil Radio Ketimuran bertempat di Bandung. Wakil-wakil yang mengirimkan utusannya ialah VORO Jakarta, VORL Bandung, MAVRO Yogyakarta, SRV Solo, dan SIRCO Surabaya. Pertemuan hari itu melahirkan suatu badan baru bernama Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran atau PPRK. Sebagai ketuanya adalah Sutardjo Kartohadikusumo. Tujuan PPRK yang non-komersial itu bersifat social-cultural, semata-mata memajukan kesenian dan kebudayaan nasional guna kemajuan masyarakat Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 1937, atas usaha PPRK, diadakan pertemuan dengan pembesar-pembesar pemerintahan untuk membicarakan hubungan antara PPRK dengan NIROM. Pertemuan itu menghasilkan suatu persetujuan bersama bahwa PPRK menyelenggarakan siaran ketimuran. Pada tanggal 1 November 1940, tercapailah tujuan PPRK, yakni menyelenggarakan siaran yang pertama dari PPRK. Pada bulan Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Tepat pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Belanda dengan seluruh angkatan perangnya menyatakan menyerah, kalah di Bandung kepada bala tentara Jepang. Sejak tanggal itu, di bekas kawasan Hindia Belanda diberlakukan pemerintahan militer Jepang atas nama Dai Nippon sebagai konsekuensinya. Demikian pula radio siaran yang tadinya berstatus perkumpulan swasta dimatikan dan diurus oleh jawatan khusus bernama Hoso Kanri Kyoku, yang merupakan pusat radio siaran dan berkedudukan di Jakarta. Cabang-cabangnya yang dinamakan Hoso Kyoku terdapat di Bandung, Purwakarta, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang.
Akhir 1944, setelah Jepang menderita kekalahan di hampir semua medan perang Pasifik, kedudukan pasukan-pasukan Jepang di medan Pasifik terdesak. Di bidang radio, semakin banyak pula pemimpin kita yang mendengarkan berita-berita luar negeri sehingga semakin menjadi jelas situasi peperangan. Di kalangan orang-orang radio, situasi ini mulai diperhitungkan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi dan apa pula yang harus dilakukan mengingat radio merupakan sarana komunikasi massa yang ampuh. Situasi peperangan di Pasifik semakin menegangkan karena pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atomnya yang kedua di Nagasaki. Hari berikutnya, pada tanggal 15 Agustus, Radio Tokyo menyiarkan kesediaan Jepang untuk menyerah menurut pasal-pasal perjanjian Potsdam.

17 Agustus 1945, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, ketika pegawai bersiap-siap berbuka puasa, seorang wartawan kantor berita Jepang, Syahrudin, berhasil menyusup ke gedung radio dan ke ruang pemberitaan dengan membawa teks proklamasi yang diterimanya dari Adam Malik untuk disiarkan melalui radio. Pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, petugas pemberitaan, siaran, dan teknik berunding di ruangan pemberitaan untuk mencari kesempatan menyiarkan teks proklamasi. Petugas teknik menginformasikan bahwa studio luar negeri yang tidak mengudara berada dalam keadaan kosong. Studio itu dapat dipergunakan dan petugas teknik mengatur line modulasi dari sana bisa langsung ke pemancar 10 kW yang terletak di Tanjung Priok. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi dibacakan secara bergantian dalam bahasa Indonesia oleh Yusuf Ronodipuro dan dalam bahasa Inggris oleh Suprapto. Penyiaran teks proklamasi tersebut melalui radio di Jakarta berlangsung berkali-kali selama 15 menit dan pembacaan yang sama dilakukan juga oleh Radio Bandung. Pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, para kampetai datang ke ruang pemberitaan karena peristiwa penyiaran teks proklamasi telah diketahui oleh Jepang dan menyiksa seluruh petugas radio yang menyiarkan teks proklamasi. Hal yang sama juga dialami oleh Radio Bandung, dihentikan pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 11 September sore, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah siap di bekas gedung Radvan Indi Pejambon diterima oleh Sekretaris Negara. Delegasi radio yang ikut dalam pertemuan itu adalah Dr. Abdul Rahman Saleh, Adam Kadarusman, Suhardi, Sutarji, Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Dr. Abdul Rahman Saleh adalah ketua delegasi. Dalam pertemuan itu, telah diuraikan garis besar rencana sebagai berikut. Tentara Inggris sebagai kuasa sekutu akan mendarat di Jakarta pada akhir September. Akan terjadi bentrokan-bentrokan antara pasukan Inggris dengan laskar rakyat. Rakyat menganggap kedaulatan Republik Indonesia akan terganggu dan dilanggar dengan masuknya tentara asing di wilayah Republik Indonesia. Setelah tentara Inggris menyelesaikan tugasnya, mereka akan diganti dengan tentara Belanda yang pasti akan ditentang oleh rakyat Indonesia. Pertempuran besar-besaran akan berkobar di seluruh Indonesia. Menghadapi kemungkinan-kemungkinan tersebut, kekuatan utama bagi Republik Indonesia adalah rakyat. Adalah kewajiban pemerintah untuk memimpin perjuangan dan menggerakkan kekuatan rakyat dengan strategi dan taktik yang tepat. Berdasarkan pemikiran dan perhitungan tersebut, para pemimpin radio dari 8 Hoso Kyoku di Jawa bertekad untuk mengorganisir siaran radio sebagai alat perjuangan dan alat komunikasi dengan rakyat. Studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku akan dijadikan modal operasi persatuan tersebut yang akan menuntut penyerahan alat-alat tersebut dari Jepang. Tepat pada pukul 24, rapat dimulai. Bertempat di rumah Adang Kadarusman di Menteng Dalam, dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh yang hadir waktu itu. Jakarta. Adang Kadarusman, Suryo Dipuro, Caca, Yusuf Rono Dipuro, Sukasmo, dan Syawal Muhtarudin. Bandung, Darya, Sakti Alamsyah, dan Agus Marah Sutan. Purwokerto, Sutaryo. Yogyakarta, Sumarmadi dan Sudomo Marto. Semarang, Suhardi dan Harto. Surakarta, Maladi dan Sutardi, Harjo Lukito. Surabaya dan Malang tidak ada wakil. Maka lahirlah Piagam 11 September atau Tri Prasetya RRI. Delegasi akan membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa.
Radio Republik Indonesia akan dipersembahkan kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia untuk alat hubungan dengan rakyat. Semua hubungan antara pemerintah dengan rakyat melalui Radio Republik Indonesia. Berhubungan dengan status penyiaran radio dalam pemerintahan belum ditetapkan, maka untuk sementara waktu akan bekerja sebagai organisasi tersendiri dengan permohonan agar pemerintah memberikan bantuan. Mengenai penyerahan alat-alat radio dari tangan Jepang akan diatur sendiri dan di mana perlu hendaknya pemerintah memberi bantuan. Walaupun mengenai beberapa hal, pemerintah tidak sependapat, namun disanggupi akan memberi bantuan kepada Radio Republik Indonesia. Perjalanan RRI di era revolusi sebagai alat perjuangan. Orde Baru RRI sebagai UPT Departemen Penerangan. Tahun 1999, Presiden Abdullah Rahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2000, RRI berubah bentuk menjadi perusahaan jawatan selama hampir 5 tahun. Sejak tahun 2000, RRI berstatus sebagai perusahaan jawatan atau perjan, yaitu badan usaha milik negara, BUMN, yang tidak mencari untung. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2005, RRI sebagai lembaga penyiaran publik.

0: Ketika Belanda ingin dunia percaya bahwa Republik Indonesia telah berakhir, sebuah radio di pedalaman Aceh menyuarakan hal sebaliknya. Selamat datang di Radio Himbaraya.
1: Republik Indonesia masih ada. Kami

0: 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer Belanda II dan menduduki Yogyakarta. Soekarno, Muhammad Hatta, dan sejumlah pemimpin Republik Indonesia ditangkap. Situasi ini memberi kesempatan kepada Belanda untuk membangun kesan bahwa Republik Indonesia sudah tidak lagi memiliki pemerintahan.
1: Di tengah kondisi tersebut, Radio Rimba Raya beroperasi dari wilayah dataran tinggi Gayo, Aceh. Radio ini digunakan untuk menyampaikan berita perjuangan dan keberadaan Republik Indonesia. Pesannya sederhana, tetapi sangat penting. Indonesia masih berjuang. Republik belum berakhir.
0: Pada masa itu, radio adalah salah satu alat komunikasi paling strategis. Radio Rimba Raya membantu untuk menyebarkan informasi perjuangan, menjaga komunikasi dengan dunia luar, melawan propaganda Belanda, serta menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih eksis. Dalam perang, informasi juga merupakan senjata. Aceh menjadi salah satu wilayah penting Republik yang belum sepenuhnya dikuasai Belanda. Lokasi Radio Rimba Raya di kawasan pedalaman juga memberikan keuntungan strategis karena sulit dijangkau dibandingkan pusat-pusat kota. Dari kawasan inilah, suara Republik Indonesia terus dipancarkan. Klaim seperti itu sering muncul dalam cerita populer. Namun secara historis, mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari banyak faktor, seperti perlawanan militer, diplomasi internasional, pemerintahan darurat Republik Indonesia, dukungan masyarakat, hingga perang informasi. Radio Rimba Raya adalah salah satu bagian penting dari perjuangan tersebut, khususnya dalam menjaga komunikasi dan narasi bahwa Republik Indonesia masih hidup.
1: Radio Rimba Raya mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya berlangsung melalui senjata. Ada juga perjuangan melalui informasi, komunikasi, diplomasi, serta kepercayaan dunia. Dari pedalaman Aceh, sebuah suara ikut menjaga eksistensi Republik Indonesia.

0: 劲啊！
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21:07 waktu Indonesia Barat. Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Taguri Abu Bakar menghadiri kick-off program Blended Finance Model atau BFM 2026-2027 Provinsi Aceh di Kups Karang Putih, Desa Bali Redelong, Kecamatan Bukit, Kamis 17 September 2026. Kegiatan yang digelar World Resource Institute WRI Indonesia itu dihadiri perwakilan BPDLH Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Aceh, serta sejumlah kabupaten kota di Aceh. Tagore mengapresiasi program tersebut yang dinilai dapat membuka akses pembiayaan sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya alam secara produktif dan berkelanjutan. Ia menyebut Bener Meriah memiliki potensi besar dalam pengembangan perhutanan sosial, khususnya komoditas kopi Arabica Gayo yang menjadi bagian penting perekonomian masyarakat. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon bersama saya Nur Hayati.
0: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada, kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu pendengar ya. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung ya, siap-siap pegang apa ya, telepon pendengar ya, yang ingin bergabung untuk request lagu ataupun salam-salam ya, boleh di line telepon kami di 0821-6585 dan 4676. Dan pendengar juga boleh kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272. Dan pendengar, akan kami temani Anda yang ingin bergabung gitu ya. Dan juga akan kami hadirkan lagu-lagu pilihan Anda untuk malam ini pendengar kita di Ruang Rindu Malaysia, hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika dapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat. Namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan mulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

0: Ya baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu pembuka pendengar ya untuk kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar. Dan kami hadirkan lagu-lagu Malaysia di ruang dengar Anda untuk malam ini hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya baik pendengar, bagi Anda yang bergabung langsung saja di line telepon kami 0821-6585-4676. Dan boleh juga kirimkan pesan Anda di 0852-7082-5272. Ya selamat malam, ruang rindu.
1: Ya, selamat malam juga, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dan siapa di sana, Bang?
1: Dengan Adi di Sukarame.
0: Oke, Bang Adi, sehat, Bang Adi?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke. Lagi sibuk apa nih, Bang Adi? Kalau dibilang lagi sibuk, lagi istirahat ya, Bang Adi, ya?
1: Ini lagi istirahat, siangnya sibuk lah di kebun, kan?
0: Sibuk di kebun, Bang Adi?
1: Kalau siang sibuk di kebun terus.
0: Iya betul. Kalau siang di kebun, kalau malam istirahat ya bang ya.
1: Iya.
0: Oke. Bang Adi mau apa? Mau request lagu dulu kah bang Adi atau salam-salam dulu bang Adi?
1: Mau request lagu dulu.
0: Iya. Silakan.
1: Dari Bob Rizal mencari nilai cinta.
0: Apa tadi bang Adi? Dari Bob Rizal?
1: Mencari nilai cinta.
0: Bob Rizal, mencari nilai cinta ya Bang Adi ya?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Ya, salam-salamnya untuk Kayati.
0: Terima kasih Bang Adi.
1: Ya, untuk Bang Mus di Simpang Bali, untuk Bang Jol, untuk Bang Amir, Mamu.
0: Iya.
1: Untuk Kak Viola di Makassar sana, untuk Kak Amun.
0: Iya.
1: Dan untuk semua pendengar RRI dan karyawan dan karyawati RRI Takengu.
0: Oke, siap.
1: Iya. Selamat ulang tahun untuk RRI. Semoga terus jaya di udara.
0: Oke, terima kasih banyak Bang Adi. Semoga kita tetap jaya di udara gitu ya Bang Adi ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Adi ya. Dan ditunggu untuk lagunya Bang Adi dari Bob Rizal, Mencari Nilai Cinta.

apakah ada yang ingin bergabung lagi ya, langsung saja di line telepon kami yang udah Yati bacakan tadi pendengar ya. Dan boleh juga kirimkan pesan di WhatsApp kami pendengar. Dan pendengar sembari menunggu, sembari menantikan untuk bergabung ya, untuk ada yang bergabung, langsung saja kami hadirkan lagu. Ya, sudah kami siapkan. Oke, untuk Bang Adi lagunya setelah satu yang satu ini Bang Adi ya. Setelah lagu ini akan kami hadirkan lagu Mencari Nilai Cinta dari Bob Rizal.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Ya baik, pendengar RRI Takyong dimanapun Anda berada, demikian lagu Mencari Nilai Cinta dari Bob Rizal ya. Dan pendengar, sembari kita menantikan untuk teman-teman yang bergabung. Oke, sudah ada yang bergabung. Ya, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Kalau Pak Ruang Rindu memberi lagu, banyak siapa orang sekampung kok.
0: Iya, Bang Herman, selamat malam.
1: Malam kembali, apa kabar, Mbak Yati?
0: Alhamdulillah, baik Bang. Abang gimana Bang, apa kabar Bang?
1: Ini kok, kalau kabar Alhamdulillah, saya juga kan, ini kok sedang di rumah kok.
0: Sedang di rumah Bang?
1: Sedang di rumah. Kumpul-kumpul kan cuaca pun lagi cerah meriah di malam kok kan.
0: Oh, enggak mendung ya Bang ya?
1: Semalam hujan dari petang sampai dari jam 3 sampai pagi kata capo baru berhenti.
0: Oh, tapi hari ini enggak hujan ya Bang ya?
1: Kalau ini kok enggak lagi, Pak.
0: Oke lah kalau begitu. Apa ya? Ya mau nanya apa ya malam ini ya?
1: Apa lagi mau ditanya?
0: Buntu Bang, buntu.
1: Apa lagunya gitu?
0: Bolehlah tanya apa lagu itu.
1: Kamu ditanya cuaca sudah dibilang kan, sudah disampaikan semua kan?
0: Iya betul, sudah disampaikan semua.
1: Tapi paling-paling apa kerjaan biasa aja kan?
0: Kalau kerjaan kalau malam enggak, gimana ya Bang ya?
1: Kalau malam enggak kerja.
0: Enggak enak nanya kerjaan kalau malam kan? Iya, orang kerja waktunya kerja itu siang gitu kan?
1: Siang, malam, pagi, kan gitu. Sore sampai jam 5 kan?
0: Betul. Ini malam waktunya istirahat, waktunya.
1: Waktunya istirahat, ya.
0: Mantau-mantau RRI aja lah Bang gitu ya.
1: Mantau di mendengarin apa orang sekampung nyer lah kan?
0: Oke, siap. Pokoknya dalam keadaan sehat semua ya Bang ya, sekeluarga ya Bang?
1: Alhamdulillah. Begitu juga harapan saya banyak juga sehat sekeluarga ya.
0: Oke, siap Bang. Alhamdulillah sehat semua sekeluarga Bang.
1: Oke.
0: Apa lagu kita mau Bang?
1: Lagunya Malaysia ya?
0: Betul. Lagu Malaysia Bang.
1: Lagu Malaysia. Ini aja lah, apa namanya... Ahmad Jais apa yang di situ Anda?
0: Gimana Bang?
1: Lagu Ahmad Jais apa yang ada terpleksi di situ?
0: Belum ada dicari Bang.
1: Belum ada dicari?
0: Abang maunya apa tuh? Biar kita carikan, nanti kalau nggak ada
1: Bilakah hasratku tercapai, ada nggak?
0: Apa Bang? Bila?
1: Bilakah hasratku tercapai?
0: Coba lu Bang, kita carikan lu ya.
1: Salam-salam saya dulu ya.
0: Oke, siap.
1: Yang pertama buat Mbak Yati lagi tugas, kemudian Mbak Selvi, Mbak Nur, Mbak Ana, kemudian Bang Tajiri, Bang Ari, Bang Cidu, Bang Budi, kemudian Bang Mus, Kak Fatima, Kak Yana, Bunda Hana, Om Yasim, Bang Warni, Cabilo pulang kampung, jangan lupa Bang. Telepon nombor mereka, biar bersuara sekali, jangan mengecek di udara aja, karena Bang, orang sekampung, mana tahu Bang pulang kampung kan. Kemudian buat Abu Patumba, Pak Rohimun, Bang Amirun, Bang Sabirun, Bang Sultan di Kelala, Mbak Selvi, Mbak Kita. Kemudian juga buat apa namanya Bang Mamat, Bang Aramiku, Kak Afifa. Kemudian buat Kak Rini juga, serta Fitri di Baliatu, Fitri di Bagasin, dan juga ada di Perojo. Keseluruhannya ya dari A sampai Z lah, biar kawan-kawan kebagian waktu kan. Nanti kok lama lagu ambil pokokan gak sampai kaputal kok kan. Aduh gak lagu ya?
0: Aduh Bang.
1: Aduh.
0: Tapi yang cover bisa Bang? Ahmad Jais
1: cover. Hasratku
0: cover yang ada ini bisa?
1: Jadilah yang penting ini kan.
0: Lagunya kan sama Bang.
1: Sama, cuman pokok selalunya yang bukan Ahmad Jais kan, betul?
0: Iya betul. Ini dari
1: mana?
0: Dari Tirta, nggak apa-apa ya Bang ya?
1: Oke, nggak ada mana. Oke, assalamualaikum, salam sehat ya.
0: Oke, selamat malam Bang Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Herman dari Aceh Selatan ya. Apa tadi katanya orang sekampung? Oke, lagunya dari Ahmad Jais, Hasrat Tercapai. Hasratku kalau di sini ya Bang Herman ya, ditunggu untuk lagunya. Ya, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Siang malam yang rindu.
0: Luang rindu berbagi rindu memori lewat lagu gitu ya.
1: Ya betul, terus.
0: Bang Joy ya.
1: Ya betul juga, terus
0: itu. Oke, udah dapat 200 ya, Bang Joy.
1: Ya betul.
0: Ya nanti ya disertakan norek ya, Bang ya. Boleh, boleh, boleh. Gimana kabarnya Bang Joy?
1: Bosan kurang wiritan kamu.
0: Gimana Bang?
1: Bukan wiritan doa untuk rumah tangga.
0: Oh, wiritan apa itu Bang? Wiritan maksudnya?
1: Kemarin ada musibah tentang musibah kita. Ya, berumur.
0: Ya, ini jumun, ikut. Oke, bela sungkawa ya Bang ya untuk tetangganya ya. Ya, udah apa ya kalau Mak Selvi bilang kalau siang itu maru, kalau malam apa itu? Makan malam.
1: Kan temanmu maku mito dong.
0: Apa tuh?
1: Minum kopi.
0: Miko.
1: Miko minum kopi.
0: Salah sangka pula nanti ada orang namanya Miko Bang. Oke siap, terserah apa persepsi orang gitu ya Bang ya. Oke, pokoknya kita intinya Miko minum kopi ya Bang ya.
1: Minum kopi malam.
0: Kalau pagi apa Bang?
1: Pagi bekas.
0: Oke siap Bang Joy. Apa lagunya malam nih Bang?
1: Lagu Malaysia.
0: Lagu Malaysia betul.
1: Lagu Malaysia. Terus lagu baru ni yang terjadi selama tahun
0: siapa?
1: UKS juga.
0: UKS judulnya apa tu Bang?
1: Just Malam Itu Senyum.
0: Apa Bang? Kok agak kurang jelas ni?
1: Di sana menanti, di sana menanti dari UKS.
0: Okay, di sana menanti. Sedih kali ya Bang ya, di sana menanti, yang di sini menunggu ya.
1: Ya, sama-sama bagi ganjaran tugas PAUD itu.
0: Oke lah kalau begitu. Ya, salam-salamnya Bang Joy.

0: Abang-abang itu rupanya kan?
1: Ya.
0: Buat abang-abang itu abang tetapnya kan? Gak bisa dulu tentang goreng itu abang-abang itu tayang itu seperti itu.
1: Iya, iya.
0: Abang-abang sangat tanduknya itu waktu itu tidak tepat di waktu.
1: Iya.
0: Kalau itu tidak bisa berkadar. Tidak kita pulang untuk menanggung dengan cara ditanya-tanya.
1: Semoga kita semua sehat. Oke, siap ditunggu untuk lagunya Bang Joy. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Joy dari apa seputaran Ponsai ya sudah bergabung pun ya. Dan ditunggu untuk lagunya ya Bang Joy ya, UKS di sana menanti, di sini menunggu. Ya baik pendengar, langsung saja kami hadirkan lagu ya. Oke, tercapai. Ya. Kami hadirkan lagu requestan Bang Herman ya, Hasrat Tercapai.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hebat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, Bang Mus sudah bergabung ya melalui WhatsApp, dan ya dibacakan pesannya pendengar ya. Assalamualaikum Kak, mau request lagu dari UKS Pahit Akan Manis. Salam buat semua, spesial buat yang di ruang kaca aja. Ya pendengar, seperti biasa pendengar ya, Bang Mus ada sedikit apa ini goresan katanya gitu ya. Dan pendengar, ini hanya goresan pengusir ngantuk. Goresan pengusir ngantuk dari Bang Mus ini tentang dua jiwa ya pendengar ya, dan nanti bacakan untuk pendengar. Dua jiwa judulnya. Kita adalah dua jiwa yang ditakdirkan bertemu, tapi tidak untuk melangkah bersama. Pertemuan kita adalah hadiah dari semesta, meski kebersamaan bukan bagian dari ceritanya. Kau hadir bagaikan hujan di musim kemarau, singkat namun berarti. Aku tahu kau hadir bukan untuk tinggal, hanya untuk mengajarkan sesuatu yang indah. Semesta mempertemukan kita untuk saling mengenal, tapi tidak untuk saling memiliki. Kita berjalan di jalan yang sama, namun akhirnya menuju arah yang berbeda. Kau adalah mimpi yang kupegang erat, tapi hanya sebatas mimpi. Pertemuan ini terasa sempurna, meski akhirnya kita bukan milik satu sama lain. Kisah kita adalah persinggahan yang tak pernah menjadi tujuan. Kau adalah yang tak bisa ku genggam selamanya. Biarlah kau dengan duniamu, aku dengan duniaku. Selamat jalan di persinggahan sejati. Oke, luar biasa ya Bang Mus ya. Tetap apa ya, kalau untuk Bang Mus tetap ada inspirasi gitu ya Bang Mus ya, untuk quote-quote setiap harinya gitu Bang Mus ya. Oke, untuk Bang Mus tetap semangat ya Bang Mus. Kami saat lagi kami hadirkan lagu request Bang Mus dari UKS Pahit Akan Manis.
1: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Nyonya-nyonya dan tuan-tuan pendengar yang terhormat, kita merasa girang sekali yang kita telah beruntung bisa kasih dengar di sini lagu-lagu keroncong sedari tahun 1910 sehingga sekarang. Kita harap saja yang ini lagu-lagu bukan saja nanti bisa mengasih kenangan, tapi juga bisa mengasih hiburan pada nyonya-nyonya dan tuan-tuan sekalian. Sekarang kita akan mulai dengan lagu keroncong dari tahun 1910 dan dinyanyikan oleh Tuan S. Abdullah.

0: Ya baik pendengar, beberapa lagu telah kami sajikan di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di malam hari ini pendengar ya, di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan pendengar, 39 menit telah terrealisasi pendengar ya, dan masih kami temani pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon. Ya, assalamualaikum, selamat malam ruang rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga ruang rindu.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya Bang Mus ya.
1: Iya, gak tahu.
0: Tahu lah. Saya jawabnya tahu lah. Apa kabar Bang Mus?
1: Iya, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik juga Bang Mus. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik ya Bang Mus ya.
1: Ya, udah ngopi belum?
0: Kalau ngopi udah tadi sore Bang Mus, karena kan takutnya kalau kalau malam ini ngopi lagi ya udahlah, bablas ya tinggal ketiduran mak.
1: Gak apa-apa, gak mengandang sekali, gak apa-apa.
0: Masalahnya bukan sekali-sekali, hampir tiap kali begadang.
1: Request lagu nih Mbak Yati.
0: Silakan Bang Mus, apa lagunya Bang?
1: Dari JKS.
0: JKS ya Bang ya?
1: Aku masih merindukanmu.
0: Oke. Aku masih merindukanmu.
1: Iya, makanya nelfon lagi.
0: Kira-kira nih Bang, masih merindukan siapa nih Bang?
1: Masih merindukanmu.
0: Oke. Oh, lagunya kira-kira untuk siapa nih Bang? Untuk istri ya. Cinta kah?
1: Ya begitu lah kira-kira. Ya gak mungkin ke orang lain ya.
0: Betul sekali. Betul sekali. Salam-salamnya Bang Mus.
1: Ya mungkin kirim salam buat Mas Yantinnya masih standby di 93 MKR di Ragnon di mana saya berada. Juga buat Bang Adi di Sarami.
0: Iya.
1: Bang Herman di Aceh Selatan, juga Bang Bayu Slamwali, juga buat Tenten yang masih standby aja gitu, juga buat Bang Ari yang berada di rampahan minimal jumlah aja.
0: Oke. Ya, cukup Bang, salam-salamnya Bang.
1: Cukup, apa lagi ya?
0: Apa lagi ya, seperti biasa Bang. Kata-kata tadi udah apa tadi tentang apa tadi Bang? Lupa itu.
1: Dua jiwa tadi. Ya.
0: Oke, dua jiwa. Hari ini mau sekarang mau ditambahkan Bang tentang apa tuh kira-kira?
1: Sekarang ya.
0: Silakan.
1: Aku tak kuasa memenangi telaga mata yang dalam itu.
0: Cakep.
1: Telaga mata itu menawarkan keindahan.
0: Mantap.
1: Tapi sayang, seribu kali sayang, telaga mata itu dikelilingi oleh duri-duri yang tajam. Ya gitu aja Mbak Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Mus ya. Udah meluangkan waktu gitu ya untuk menghibur kita di apa? Kalau Yati di studio dan pendengar di rumah pendengar ya. Ya spontan ya Bang Mus bisa ngeluarin quote gitu ya, ngeluarin kata-kata hari ini gitu ya, luar biasa. Ya untuk Bang Mus ditunggu lagunya Bang Mus ya, dari JKS, Aku Masih Merindukanmu. Ya baik pendengar, langsung saja kami hadirkan lagu Aku Masih Merindukanmu ya, dari JKS. Selamat malam pendengar dan selamat

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya.

Ya baik pendengar, kami hadirkan satu buah lagu terakhir pendengar ya, untuk menutup program kita di program Ruang Rindu kita di malam ini pendengar. Dan sebelumnya dan selanjutnya akan kita dengarkan di Dong Gayo tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Fucking dream.

Hilang nih batang.

Yeah.

itu dah hari kayu mendang. Patik berpancang bersikul hilang si bersari berkapro pahayu rebesan buatku kejam nanti kurang. Inyoni kerang berjemang si kulit tirpe tahu. Olong si kotek icepek iketek isirang. Ternyamu budang penulenganmu sedek. Kona musim muran penyemuran tunahi kangang. Asap nira siang bertang kudang kayu lang. Dari sebut cerita geniba.

Bahasa publik ibu dan bujumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Des, des.

помню. Ой, ой.

Wyoming.

Oh, yeah, you're my.

Prima di tutto

now.

Gaga.

Waktu, karya Mas Nur A.E. Saudaraku, dari setitik manusia diciptakan dalam perjalanan waktu tertentu. Dari setitik yang pasti adalah awal langkah, awal dari sebuah amalia penuh amanah. Dan berpacu dengan waktu adalah sangat dan sangat merugikan. Bagi yang tak peduli pada waktu, sementara iblis selalu tak pernah membuang waktu mencari peluang untuk menipu. Saudaraku, ketika berdiri di satu titik tertentu, sungguh sedetik bisa durhaka, sedetik bisa berdusta, sedetik bisa berbuat nista, dan sedetik pula bisa berguna, berkarya, jujur dalam bicara, tulus dalam bela. Saudaraku,

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan, dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Nur Hayati beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda, dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dengan frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasana kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Jumat 18 September 2026. Dari kawasan Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan

Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, dan mendingan langsung kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhama Takengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Sembari kita akan nantikan waktu subuh tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Saya tadi kumandang ajian subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Kita sudah dengarkan bersama. Untuk selanjutnya, rangkaian lagu-lagu religi juga masih akan hadir menemani kita di suasana pagi subuh ini. Sembari kita juga akan nantikan ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon yang insya Allah akan kembali hadir untuk pagi ini.

Ya, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kalau di suasana pagi seperti ini kemungkinan untuk Anda melakukan berbagai hal, juga sudah mulai sibuk ya, di dapur atau juga di rumah, apapun kegiatan untuk pagi ini yang luar biasa, bersih-bersih diri, kemudian juga melaksanakan ibadah sholat subuh juga khususnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Majlis jamaah subuh yang dirahmati Allah, mari kita kembali bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat pada subuh ini. Nikmat yang paling besar kita lakukan adalah bisa bersama-sama untuk mempertahankan jamaah subuh kita. Banyak saudara-saudara kita mungkin belum sempat ikut bersama-sama berjamaah untuk menegakkan sholat subuhnya di tempat-tempat mereka, di tempat-tempat ibadah, masjid, musala, tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, atas limpahan nikmat dan karunia Allah, kita masih bisa mudah-mudahan selalu mempertahankan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan syukur, salawat dan salam juga tidak pernah kita melupakan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, sebagai suri teladan. Dengan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kita nanti, yang menjadikan seluruh aktivitas amal yang kita lakukan akan mendapat keridaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majelis jemaah subuh dan para pendengar RRI Radio Republik Indonesia Takimun yang dirahmati Allah, pada pagi ini mari kita kembali sedikit mengulang kaji tentang ayat Allah di dalam surah Az-Zariyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fil ardi ayatil muqinin, yang artinya, dan di bumi, kata Allah, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Lil muqinin, kekuasaan Allah itu bisa dilihat bagi orang-orang yang yakin. Banyak kita melihat tanda kekuasaan Allah di permukaan bumi, tapi belum tentu semua orang bisa meyakininya bahwa itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak yakin Allah menciptakan seluruh yang kita lihat. Ketika kita sudah dilahirkan, sudah bisa melihat dan membacanya karena keyakinan bahwa itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Nah, kemudian di ayat yang lain, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kita sendiri, dan pada diri kita sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikannya, kata Allah. Nah, rupanya di dalam diri kita sendiri juga ada tanda yang sangat besar diberikan oleh Allah. Nah, sedikit kita menghitung-hitung, nah, mungkin hitungan kita tidak tepat. Berapa banyak umat manusia setelah
Nabi Adam sampai sekarang dan sampai akhir masa. Pasti hitungan kita tidak tepat. Nah, itu jumlahnya saja. Belum lagi seluruh ciptaan Allah dalam diri manusia, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai dari rupa, bentuk kulit, gelombang rambut dan lain sebagainya. Belum lagi usia, mulai dari 0 tahun sampai akhir hayatnya. Nah, kemudian belum lagi isi dalam. Nah, terutama hati, segumpal darah yang menggerakkan semuanya, yang memberi perasaan, pertimbangan dan lain sebagainya. Allah menyuruh kita, afala tubsirun, apakah kita tidak memperhatikannya, bahwa itu adalah mutlak kekuasaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dalam ayat yang lain, wa bis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Nah, kemudian kita berbicara tentang langit. Tentang langit terdapat sebab-sebab rezeki kita. Wa ma tu'adun. Dan apa-apa saja yang dijanjikan Allah kepada kita. Nah, Allah, bisa kita bayangkan, jika keadaan hanya satu musim, musim kemarau. Nah, itu bisa kita bayangkan, kita tidak bisa bertahan lama, tidak mempunyai makanan dan lain sebagainya. Tapi Allah menetapkan dan mengaturnya, rezeki kita dari langit. Allah menurunkan hujan, dengan hujan hidup tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, sehingga kita bisa makan, bisa melangsungkan kehidupan. Kemudian, dan apa yang dijanjikan Allah kepada kita, ini kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir, nah, yang dijanjikan Allah itu dari langit, terutama pahala. Pahala nilai kebajikan yang kita lakukan karena ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah. Allah akan menjanjikan, akan kita dapatkan balasannya. Kemudian Allah menjanjikan tempat kita, tempat yang kekal, surganya atau nerakanya. Itu pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menunaikan janjinya kepada kita. Nah, dari ketiga ayat ini, majelis jamaah subuh yang dirahmati Allah, nah, antara bumi, alam semesta dan diri kita, kemudian langit, ketiga unsur yang besar ini yang sangat menentukan posisi yang diberikan oleh Allah adalah kita selaku umat manusia. Allah tidak memberikan kepada ciptaan Allah yang lain, makhluk yang lain, tetapi memberikan keistimewaan kepada kita selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kepada umat manusia. Jadi ada beberapa hal yang kita ambil intisarinya
bahwa tidak ada yang terjadi secara sia-sia. Allah menciptakan alam semesta tidak sia-sia. Seluruh makhluk Allah akan hidup di alam fana ini, di bumi yang terbentang luas ini. Tidak ada sedikit pun disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tanda kebesaran banyak diberikan oleh Allah di alam semesta. Tetapi harus kita ingat, biarpun banyak kita, yang menentukan adalah keyakinan bahwa itu ada Sang Maha Pencipta, tidak tercipta dengan sendirinya, tidak bisa dicerna dengan semua dikumpulkan akal pikiran makhluk Allah, tidak bisa. Karena akal makhluk Allah adalah ciptaan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita lampaui. Yang bisa kita lampaui hanya jelajah menurut pengetahuan kita masing-masing. Kemudian diri kita, banyak hal-hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita renungkan, yang menjadikan semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langit bukan hanya jelajah jauhnya yang Allah turunkan hujan dari gumpalan-gumpalan awan, bukan hanya itu, tetapi Allah akan menyiapkan dan menunaikan janjinya untuk memberi balasan pahala kebajikan dan tempat dua alam yang akan dijadikan tempat yang kekal bagi kita selaku hambanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam menunaikan perintah Allah. Allah akan menempatkan kita, baik kehidupan kita di alam ini penuh dengan keberkahan, lebih-lebih di alam akhirat penuh dengan keridaan dan kenikmatan yang tiada tara, yang Allah janjikan surganya kepada kita selaku umat hamba yang taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, ceramah subuh kita sudah dengarkan bersama untuk pagi ini. Dan untuk selanjutnya kita akan nantikan Warta Tanoh Gayo yang akan kembali hadir nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: ternyata nggak bener ya ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita

Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, kini jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Tanoh Gayo untuk edisi pagi ini, Jumat 18 September 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Satu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Jumat 18 September 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Polres Aceh Tengah musnahkan 100 kg lebih ganja kering. Menteri Perhubungan tegaskan keselamatan transportasi pada momen perhubungan nasional. Warta Tanoh Gayo ini diturut disiarkan oleh RRI Rimbaraya di FM 90,1 MHz dan juga dapat Anda dengarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel serta melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. Bersama saya Nur Hasana, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Pendengar, Polres Aceh Tengah musnahkan 101,9 kg ganja kering hasil dari 3 kasus yang ditangani pada Mei dan Juni 2026. Kapolres menegaskan komitmen untuk terus memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum setempat. Berikut selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
1: Polres Aceh Tengah memusnahkan 101,9 kg ganja kering. Barang bukti itu berasal dari 3 kasus narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan berlangsung di Mapolres setempat. Kapolres Aceh Tengah AKBP Teguh Siswoyo memimpin langkah pemusnahan tersebut. Barang bukti berasal dari kasus yang ditangani pada Mei dan Juni

0: 26, tiga tersangka dalam perkara itu berperan sebagai kurir. Dijelaskan seluruh bukti yang dimusnahkan mencapai 101,9 kg ganja kering. Ketiga perkara juga telah diputus oleh Pengadilan Negeri Takengon dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kapolres menegaskan komitmen pihak Enel memberantas peredaran narkotika. Dirinya juga memperingatkan para pelaku narkotika agar tidak mengedarkan barang haram di wilayah hukum Polres tempat.
1: Anggota Sat Narkoba yang telah berhasil mengungkap peredaran narkotika di wilayah Aceh Tengah. Dalam kesempatan ini kita lihat BB sebanyak 101,9 kg telah berhasil diungkap dan diproses. Dalam kesempatan ini akan dimusnahkan sehingga tidak ada penyalahgunaan.
0: Kapolres Aceh Tengah AKBP Teguh Siswoyo menambahkan pemberantasan narkotika membutuhkan dukungan dari seluruh pihak termasuk pemerintah, awak media, dan seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan mengapresiasi langkah kepolisian dalam pemberantasan narkotika. Muhsin juga mengajak pemerintah kampung ikut mencegah peredaran narkoba hingga ke tingkat desa. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh musnahkan 44 kg ganja kering dan 2,9 kg sabu. BNNP Aceh juga mendorong pemerintah Aceh untuk menerbitkan Pergub Kanun Narkotika. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
3: Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh memusnahkan 2,9 kg sabu dan 44,2 kg ganja kering hasil pengungkapan tindak pidana narkotika di Aceh pada Kamis 17 September 2026. Barang bukti sabu merupakan hasil pengungkapan yang berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan penyimpanan narkotika di wilayah Kabupaten Birun. Sementara ganja diperoleh dari pengungkapan kasus pengiriman barang yang diduga narkotika dari Betung, Kabupaten Nagan Raya menuju wilayah Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara. Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap peredaran narkotika di sejumlah wilayah Aceh, termasuk Aceh Timur dan Aceh Utara. Ia juga meminta dukungan pemerintah Aceh dalam memperkuat upaya pemberantasan narkotika. Dedi menyebut salah satu kebutuhan yang masih dihadapi dalam penanganan masalah narkotika di Aceh adalah penguatan fasilitas rehabilitasi. Menurutnya Aceh telah memiliki Kanun nomor 8 tahun 2018 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, namun masih membutuhkan peraturan pelaksana.
4: Selama ini yang kita hadapi di lapangan bahwa ada kanun tahun 2018 tentang fasilitas narkoba sudah ada nomor 8 tahun 2018, namun sampai dengan hari ini sudah 8 tahun itu belum ada peraturan pelaksananya, peraturan gubernur pelaksananya. Nah, sehingga itu sama aja kanunnya saja tidak, tanpa peraturan pelaksana itu tidak bisa dilaksanakan.
3: Ia berharap pemerintah Aceh segera menyusun peraturan gubernur sebagai aturan pelaksana kanun tersebut. Dengan adanya aturan itu, BNNP Aceh dapat mengusulkan dukungan anggaran untuk membangun balai rehabilitasi narkoba di Aceh. Dedi menambahkan peran masyarakat juga penting dalam membantu BNN dan kepolisian mengungkap peredaran narkotika. Informasi dari masyarakat menjadi salah satu pintu masuk dalam pengungkapan kasus, seperti pada dua perkara yang barang buktinya dimusnahkan pada hari ini. Pemusnahan 2,9 gram sabu dan 44,2 gram ganja disebut telah menyelamatkan 59.219 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Lampulo musnahkan alat penangkapan ikan ilegal yang merusak ekosistem laut.
5: Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Lampulo, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, melakukan pemusnahan barang hasil pengawasan periode tahun 2020 sampai dengan 2026 di pangkalan PSDKP setempat pada Rabu 16 September 2026. Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran Pangkalan PSDKP Lampulo, Virga Dios Arfatos, dalam laporannya menyampaikan barang tersebut merupakan hasil pelaksanaan pengawasan di bidang penangkapan dan pembudidaya kekayaan ikan yang telah diamankan dan dicatat untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tindak lanjut terhadap barang hasil pengawasan dilakukan pemusnahan 15 set alat tangkap ikan terlarang yang terdiri atas 14 unit mini troll dan 1 unit alat tangkap ikan setrum serta 1075 kg obat ikan ilegal. Troll atau pukat hela adalah alat tangkapan ikan berupa jaring berkantong yang ditarik oleh kapal yang bergerak dan dilarang di Indonesia karena merusak ekosistem laut.
6: 3. Satlas SDKP Sibolga terdiri dari 6 unit troll. 4. Satlas SDKP Semilu terdiri dari unit 2 unit kompresor. 5. Pangkalan SDKP Lampulo terdiri dari 3 unit kompresor.
5: Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo Abdul Kudus menambahkan sebanyak 6 unit mini troll, 1 kompresor, dan 1075 kg dimusnahkan di Pangkalan PSDKP Lampulo. Selanjutnya 8 mini troll dan 1 alat tangkap ikan setrum dimusnahkan di Satuas SDKP Padang. 4 unit kompresor lainnya diserahkan kepada lembaga pendidikan untuk dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6: Alat tangkapnya sendiri ada sekitar 15 set, sebagaimana diketahui sepanjang pantai barat Sumatera, bahkan pantai timur itu Langsa dan sekitaran Sumawi itu alat tangkap yang dilarang itu juga banyaknya. Ini sebagai bagian dari ingin mengedukasi masyarakat dan kita sepakat.
5: Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan pada Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Sahono Budianto menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap penggunaan alat penangkapan yang dilarang.
7: Dari barang-barang hasil pengawasan itu kemudian tentunya dilakukan pemusnahan atau pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat. Sosial misalnya, pendidikan, ya, seperti halnya tadi dilaporkan, ada alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor yang nanti akan diserahkan kepada sekolah menengah kejuruan.
5: Pengawasan dan pemusnahan merupakan wujud komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, mencegah penggunaan dan peredaran barang yang tidak sesuai ketentuan, serta mendukung penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.

0: Ya baik, informasi selanjutnya pendengar, tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Bupati Aceh Tenggara pantau 14 titik alur sungai serta 5 lokasi yang dinilai kritis. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
1: Tim tenaga ahli BNPB Pusat bersama Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakri, memantau kondisi alur sungai dan sejumlah jembatan yang terdampak bencana di 14 titik kemarin. Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakri, menilai kondisi sejumlah jembatan membutuhkan penanganan khusus karena menjadi akses penting bagi masyarakat luas.
2: Ini titik lokasi juga akibat musibah bencana dahulu, yaitu jembatan Natam, yang sangat membutuhkan secepatnya agar bisa diambil langkah-langkah untuk pembangunan ini karena permintaan masyarakat, karena jembatan ini menghubungkan Kecamatan Badar, Kecamatan Ketambi dengan Kecamatan Daruhasanah.
1: Tenaga ahli Kepala BNPB Fatuhul mengatakan pihaknya akan serius mendorong penanganan lokasi-lokasi yang mengalami kerusakan dan membahayakan masyarakat. Dari hasil pemantauan di 14 titik, kata Fatul, sebagian besar merupakan jembatan yang berada di sepanjang alur sungai. Kondisinya beragam, mulai dari terancam terendam hingga berpotensi roboh. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Pendengar, pembangunan jembatan perintis Garuda masih terus berlangsung pada sejumlah titik di Kabupaten Gayo Luas dalam upaya memulihkan akses masyarakat pasca bencana hidrometeorologi. Berikut informasi selengkapnya.
3: Pembangunan jembatan Garuda terus dilakukan pada sejumlah titik di Kabupaten Gayo Luas sebagai upaya memulihkan akses masyarakat yang terputus akibat bencana hidrometeorologi. Jembatan tersebut dibangun untuk kembali menghubungkan wilayah yang selama beberapa bulan terakhir mengalami keterbatasan akses karena kerusakan infrastruktur yang ditimbulkan oleh bencana. Dandim 013 GGS Letkol Armed Frasiapan Eka Saputra mengatakan pembangunan jembatan menjadi bagian penting dalam mengembalikan konektivitas masyarakat di wilayah terdampak. Sejumlah titik pembangunan di antaranya di Desa Penomong dan Lukup Baru, Kecamatan Rikit Gayo, Desa Sangir, Kecamatan Dagung Gelang, Desa Kenyaran, Kecamatan Pantan Cuaca, serta Desa Tongrah, Kecamatan Terangun. Dengan pembangunan ini, mobilitas warga diharapkan dapat kembali normal. Jembatan juga menjadi jalur penting bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk menuju fasilitas pelayanan publik dan kegiatan ekonomi. Sebelumnya, jembatan perintis Garuda di Desa Kendawi telah selesai. Pada 13 Agustus 2026, jembatan tersebut memiliki panjang 100 meter dan lebar 1,2 meter dengan kapasitas beban sekitar 500 hingga 700 kg. Pitra Jayadi, RRI Tarin, melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 dilaksanakan di Kabupaten Bener Meriah. Menteri Perhubungan minta keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan transportasi.
4: Wakil Bupati Bener Meriah bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 di kawasan Terminal Penumpang Bandara Rembele. Mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju, peringatan Harhubnas menjadi momentum memperkuat komitmen insan perhubungan dalam mewujudkan transportasi yang aman dan mendukung konektivitas masyarakat. Dalam amanat Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang dibacakan Wakil Bupati Armia, ditegaskan keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan transportasi.
5: Ukuran keberhasilan transportasi pada akhirnya adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Pada Hari Perhubungan Nasional ini, saya mengajak seluruh insan perhubungan untuk menjadikan bulan September sebagai bulan keselamatan transportasi.
4: Peringatan Hari Perhubungan Nasional juga menjadi momentum untuk mengenang para korban berbagai musibah transportasi yang terjadi belakangan ini. Selain keselamatan, sektor perhubungan dituntut mampu menjaga mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan dalam kondisi darurat, termasuk saat terjadi bencana alam maupun gangguan operasional transportasi. Pemerintah juga terus mendorong penguatan konektivitas melalui layanan angkutan perintis di wilayah 3T, pengembangan angkutan massal, integrasi antarmoda, serta pembenahan sistem logistik. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Melalui Blended Finance Model, BFM, World Resources Institute WRI dorong pembiayaan 19 kelompok usaha perhutanan sosial KUPS di Provinsi Aceh.
6: World Resources Institute WRI menggelar kick-off program Blended Finance Model BFM tahun 2026-2027 untuk Provinsi Aceh yang berlangsung di lokasi kelompok usaha perhutanan sosial KUPS Karang Putih, Kampung Bali Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah, Kamis 17 September 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup BPDLH Kementerian Keuangan, Kementerian Perhutanan Pemerintah Aceh dan perwakilan kepala daerah dari 4 kabupaten kota di Aceh yaitu Bandar Meriah, Sabang, Aceh Besar, dan Aceh Tengah. Senior Manager WRI Sumatera Rahmat Hidayat mengatakan WRI telah memasuki tahun ke-6 berkontribusi di Aceh. Fokusnya antara lain memperkuat masyarakat di sekitar kawasan hutan agar memperoleh akses legal melalui perhutanan sosial sekaligus mengembangkan potensi ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. WRI tidak hanya mendukung perizinan, tetapi juga penguatan kelembagaan, pelatihan, pengembangan produk, akses pasar, dan penguatan ekonomi masyarakat. Rahmat menyebutkan total dukungan untuk KUPS di Aceh mencapai 17,5 miliar rupiah dengan besaran yang berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing kelompok. Program tersebut juga diarahkan untuk mengembangkan skema pendanaan campuran tidak hanya mengandalkan APBN dan APBD, tetapi juga CSR, perbankan, serta sumber pendanaan lainnya.
7: Komunitasnya beragam, tidak hanya kopi, tetapi juga ada madu, ada rotan, ada pupuk, aren, olahan pangan, perikanan, peternakan, hingga ekowisata. Tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan salah satu atau beberapa dari dampingan-dampingan KUPS kami di pameran di depan. Kami memiliki target setidaknya 19 KUPS yang kami dampingi itu berpartisipasi aktif dalam pendampingan usaha. Terus 7 KUPS itu mencapai level gold atau platinum dan terpilih berpartisipasi aktif dalam inkubasi bisnis lanjutan. Kami juga menargetkan ada setidaknya 4 desain mekanisme blended finance pada KUPS dan 2 diantaranya diuji cobakan untuk mekanisme blended finance tersebut.
6: Bupati Bandar Meriah Tagor Abu Bakar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menggagas dan mendukung program BFM. Menurutnya program ini penting dalam membuka akses pembiayaan sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya alam dan potensi masyarakat secara produktif dan berkelanjutan. Bandar Meriah ungkapnya memiliki potensi besar dalam pengembangan perhutanan sosial dan ekonomi berbasis sumber daya alam, terutama kopi Arabica Gayo yang menjadi bagian penting dari perekonomian masyarakat. Ia juga menyebutkan program BFM yang melibatkan 19 kelompok usaha perhutanan sosial di 4 kabupaten kota di Aceh dengan komoditas kopi Gayo Agroforestry, madu Trigona, MPTS Agroforestry dan ekowisata dapat menjadi model pengembangan ekonomi masyarakat yang selaras dengan kelestarian lingkungan serta mendukung target volume net sink 2030. Tagor juga menyoroti perlunya penguatan kelembagaan, kapasitas kawasan, kapasitas pengelolaan, teknologi, pembiayaan dan akses pasar bagi kelompok perhutanan sosial. Selain itu ia menyampaikan harapan agar proses usulan perubahan status kawasan hutan seluas sekitar 25.008 hektar yang diajukan pemerintah Kabupaten Bandar Meriah kepada Kementerian Kehutanan pada 2 April 2025 dapat berjalan secara jelas dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kepentingan masyarakat. Bupati berharap program BFM tidak hanya membuka akses pembiayaan bagi KUPS tetapi juga memperkuat ekosistem perhutanan sosial secara menyeluruh.
8: Jadi alhamdulillah bapak-bapak sudah datang membantu kami dan tadi saya sampaikan juga ke Pak Hanan sudah kita praktekkan apa yang kita lakukan ini karena kita nggak mungkin berpas bentar itu aja tanpa bimbingan jadi seperti saat ini tanpa bimbingan tanpa bantuan teknologi dan bantuan mungkin dibutuhkan dan lain-lain. Saya sangat yakin Pak. Tadi saya datang-datang kaya juga di persiapan ilmu luar biasa tiba-tiba kalau sudah berkolaborasi semuanya bisa jadi ringan.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Abdul Hanan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan tersebut, termasuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan WRI. Menurutnya, program perhutanan sosial tersebut diterima 4 wilayah, yakni Bandar Meriah, Aceh Tengah, Aceh Besar, dan Kota Sabang, yang terdiri dari 19 KUPS.
9: Kalau saya mencoba menguraikan, hanya skema perhutanan sosial yang nyata-nyata ada skema lain, misalnya BPH kemudian BPKH, tapi yang nyata memberikan kesejahteraan kepada masyarakat itu hanya skema perhutanan sosial. Jadi skema perhutanan sosial yang hari ini di Aceh sudah mencapai 200 ribu hektar, Pak Direktur. Kemudian dari 200 ribu hektar itu ada 8 kelompok hutan adat dan juga ada beberapa sekarang lagi berproses petek di Kementerian Kemenko Barat yang sedang berproses juga cepat ditetapkan. Kemudian dari skema perhutanan sosial ini akan lahirnya KUPS. KUPS ini adalah skema bagaimana membuat kelompok perhutanan sosial itu adalah bisa bermandiri secara bisnis. Mandiri secara bisnis berarti ada sebuah produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan itu juga harapan kami, kami dibincang-bincang dengan Pak Rahmat, program ini harus bisa sampai ke pasar, jangan hanya masyarakat memproduksi hasil sebagaimana dikatakan di luar, tapi tidak memiliki pasar. Berjanji Pak Rahmat dengan kami, Pak Rektor, ini juga sebagai bahan evaluasi Pak Rahmat tentunya ke depan. Berjanji beliau akan mengantarkan semua yang dihasilkan oleh kelompok UBS ini sampai dengan memiliki pasar yang pasti.
6: Melalui program tersebut, diharapkan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dapat semakin sejahtera tanpa merusak kawasan ekosistem hutan yang ada. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, Kementerian UMKM resmi membuka pendampingan dan perluasan akses pembiayaan wirausaha terdampak bencana regional 1 Aceh tahun 2026.
1: Pemerintah Aceh Tengah bersama Kementerian UMKM resmi membuka pendampingan dan perluasan akses pembiayaan usaha terdampak bencana regional 1 Aceh tahun 2026 di salah satu hotel di Takengon kemarin. Acara ini dibuka PLT Sekda Aceh Tengah Alam Syuhada dan dihadiri PLT Asisten Deputi Kementerian UMKM Asep Abdullah. PLT Sekda Alam Syuhada menyebut acara ini menyasar pelaku usaha dari 4 wilayah Aceh Tengah, Benar Periah, Keluas, dan Aceh Tenggara.
10: Tentunya perhatian pemerintahan pusat melalui Kementerian UMKM ini itu sangat besar terhadap bagaimana upaya menumbuhkan kembali perekonomian di 4 kabupaten melalui kegiatan ini. Tentunya para pelaku-pelaku UMKM ini dengan kegiatan ini mereka bangkit kembali.
1: Melalui penguatan kapasitas inovasi dan akses pembiayaan, PLT Sekda Alam Syuhada mengajak agar para pihak bersama mendorong UMKM Aceh makin tumbuh, mandiri, dan berkelanjutan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Polres Aceh Tengah musnahkan 100 kg lebih ganja kering. Menteri Perhubungan tegaskan keselamatan transportasi pada momen Hari Perhubungan Nasional. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Tanah Gayo bersama Pro 1 RRI Takengon dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangkep, Paya Gajah, Simpang 3, Redelung, Bandar Meriah. Dan pendengar, masih terucap selamat pagi untuk Anda semua dan tetap semangat untuk Anda. Dan kembali kita akan ikuti sekali lagi info cuaca bersama BMKG Aceh yang akan di pandu oleh rekan kami dari Pro 1 RRI Takengon nantinya.

0: Assalamualaikum Ibu Fitri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi juga. Gimana kabarnya untuk pagi ini, Bu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Baik, silakan Ibu Fitri. Bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh untuk hari ini, khususnya Jumat 18 September 2026. Silakan Ibu.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BMKG, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca edisi Jumat 18 September 2026 untuk wilayah Tengah Aceh. Pada hari ini kondisi cuaca diperkirakan masih cukup berawan di pagi hari. Kemudian pada sore hari terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang cukup merata di wilayah Bendung Meriah, Aceh Tengah, Gayolus dan sekitarnya. Kondisi cuaca kemudian diperkirakan akan kembali membaik pada malam hari. Untuk angin sendiri umumnya bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan mencapai 20 km per jam dengan suhu udara secara umum berkisar antara 17 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 sampai dengan 100%. Kemudian untuk titik panas sendiri selama 24 jam terakhir tidak terpantau baik di wilayah Tengah Aceh maupun di wilayah Aceh secara keseluruhan. Kemudian untuk peringatan dini memang masih perlu diwaspadai potensi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi sedang hingga lebat, khususnya di wilayah pesisir barat bagian selatan termasuk wilayah Gayolus, Sebelum Salam dan juga Aceh Tenggara. Kemudian kondisi curah hujan memang diperkirakan masih berada di intensitas sedang hingga setidaknya 3 hari ke depan, sehingga memang dikhawatirkan selama beberapa hari terakhir kondisi hujan sudah cukup tinggi dan potensi hujan ke depannya masih ada. Dikhawatirkan kondisi tanah mulai jenuh sehingga mengakibatkan adanya potensi wilayah-wilayah longsor. Untuk himbauan sendiri kami terus menghimbau kepada masyarakat untuk terus mengupdate informasi terkini terkait cuaca melalui kanal resmi BMKG. Mengingat perubahan kondisi cuaca dalam beberapa hari terakhir yang cukup signifikan dan cepat terjadi, masyarakat juga diharapkan untuk terus menjaga kesehatan dan terus waspada terhadap perubahan kondisi cuaca yang terjadi. Yang perlu diperhatikan adalah terus hindari wilayah-wilayah aliran sungai ataupun sumber air apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi dengan durasi yang cukup lama.
0: Baik, terima kasih Bu Fitri untuk informasi cuaca hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, Ibu Fitriana Nur, perakirawan BMKG Aceh yang sudah menyampaikan bagaimana informasi cuaca, potensi cuaca untuk hari ini khususnya hari Jumat 18 September 2026 untuk berbagai wilayah Tengah Aceh. Lanjut dengan rangkaian program selanjutnya. Sebelumnya Nur juga sampaikan untuk info cuaca pendengar dapat ikuti setiap hari pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga akan dirangkaikan dalam kabar Aceh.
2: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.

Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat, dan tepung tawar, simbol harapan agar rumah tangga pengantin selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi berguru bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi ajang penguat iman, pengikat kasih sayang, dan bekal moral bagi calon pasangan pengantin.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Halo pendengar, kamu pernah dengar tentang sinkhole? Sinkhole adalah lubang besar yang tiba-tiba muncul di permukaan tanah. Biasanya karena erosi atau runtuhnya lapisan tanah di bawahnya. Tanda-tanda sinkhole, tanah yang retak atau longsor, pohon atau bangunan yang miring, air yang menggenang di area tertentu. So, jangan panik. Jika kamu berada di area yang rawan sinkhole, pastikan kamu menghindari area yang retak atau longsor. Tidak mendekati lubang yang sudah terbentuk, menghubungi pihak berwenang jika kamu lihat tanda-tanda sinkhole. Tetap waspada dan jaga keselamatanmu.

Saudara, bullying atau perundungan memiliki empat jenis utama yang perlu kita waspadai. Pertama, bullying fisik seperti memukul, menendang, mendorong.

0: Saudara pendengar, pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, ini Republik Indonesia dengan Warta.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EL50.
2: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
0: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan 1 orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50, yakni sawit dicampur dengan metanol, menjadi contoh dalam pengembangan BBM E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kilo per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
3: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
4: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
5: Kan roadmap kan menuju ke sana.
6: Jadi targetnya Presiden untuk E50 itu kapan sih, Pak?
4: Tidak menyebutkan waktu.
6: Menuju ke sana ya, Pak.
3: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50.